0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy ya. Apa ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya penerima manfaatnya.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan guna mendukung kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Demikian Wahca pukul 17.07, Molong Kutu nggak di Wahca selanjutnya.
2: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
3: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
4: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
2: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya.

0: hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kenantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kutakan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kedik cuma angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Leta,

0: tahu mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan satu poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, dua tim lainnya Uruguay dan Arab Saudi masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca kali ini ya, yang juga pastinya sangat bermanfaat untuk kita di hari libur ini. Siapa tahu ada yang punya kegiatan outdoor, mau seperti apa kira-kira persiapannya berdasarkan perakiraan cuaca. Nah, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal, untuk mengetahui informasi selengkapnya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik, gimana kalian kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, walaupun hari libur tetap kita semangat bertugas menemani pendengar tentunya. Untuk kasih informasi ini juga yang paling penting Kak, perakiraan cuaca hari ini dan esok hari. Silahkan informasinya Kak.
2: Ya terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 42 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara antara 54 hingga 98 persen. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan di sebagian wilayah Lampung, Mesuji, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Kemudian untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Lampung. Pada malam hari kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan di wilayah pesisir barat. Dan untuk dini hari kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Namun potensi hujan bawang Lampung Timur dan Lampung Selatan. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk informasinya hari ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Pendengar, Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung ini akan menggelar berbagai kegiatan yang bisa menjadi rekomendasi untuk Anda datangi bersama orang-orang tersayang, anak-anak, keponakan, adik-adik, dan pokoknya semua yang ingin Anda ajak di pagelaran seni 2026 ini. Wow, bertajuk Panggung Wadah 618 Greatest Generation, akan ada berbagai kegiatan yang akan digelar, mulai dari berbagai macam penampilan tari tradisional, ada dance pramuka juga, teatrikal, tapak suci, pidato multibahasa, dan masih banyak penampilan lainnya juga. Seru banget ya. Kegiatannya dibuka untuk masyarakat umum, jadi jangan sampai ketinggalan, yaitu pada hari Sabtu 20 Juni 2026 dari jam 8 malam sampai dengan selesai di lapangan Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Devi Oktarini di 0823 7101 4486. Jangan sampai ketinggalan ya untuk mengikuti pagelaran seni 2026 Panggung Wadah 618 Greatest Generation.

Pendengar, bisa dibilang minggu ini adalah minggu sibuk untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas. Karena per Senin kemarin, 15 Juni 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung resmi membuka sistem penerimaan murid baru sekolah reguler tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMA Negeri. Nah, sebanyak 76.294 kursi disiapkan untuk calon peserta didik baru yang tersebar di 318 sekolah negeri di Lampung. Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Americo, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini diikuti 208 SMA Negeri dan 110 SMK Negeri. Pendaftarannya sendiri berlangsung 5 hari nih, mulai dari Senin kemarin sampai dengan 19 Juni 2026 alias hari Jumat. Jadi waktunya sangat singkat ya, cuma dari hari Senin sampai Jumat. Aduh, sukses deh, lancar ya untuk adik-adik yang sedang mendaftarkan ke sekolah tujuannya. Menurut Thomas, seluruh panitia penerimaan peserta didik telah disiapkan untuk menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon murid baru. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk memahami ketentuan seleksinya, khususnya pada jalur domisili. Menurutnya, kelulusan pada jalur tersebut tidak ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah, tapi berdasarkan nilai yang diperoleh oleh peserta. Nah, kalau nih jalur domisili itu ya, misalnya jalur domisili bukan ditentukan oleh jarak tempat tinggal, tapi nilai yang menentukan kelulusan. Kalau ada nilainya sama, baru jarak yang menjadi pertimbangan. Jika nilai dan jaraknya sama, maka usia yang akan dilihat siapa yang lebih tua. Nah, tentunya apabila seluruh kriteria tersebut masih sama, penentuan itu akan dilakukan berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi ada beberapa prioritas gitu ya. Dimulai dari pertama nilainya dulu, habis itu jarak, kemudian usia, dan kemudian siapa yang daftar lebih dulu waktunya. Jadi ya ada baiknya memang kalau sudah lengkap semua pendaftaran untuk berkasnya, yuk langsung daftar aja. Nah, proses seleksi juga dilakukan secara ketat dan transparan. Panitia juga melakukan

Pendengar, untuk Anda yang pastinya mencintai alam tempat kita tinggal, dan memang kita juga punya tanggung jawab tentunya untuk selalu melestarikan kehijauan yang ada di alam ini. Ini ada kabar gembira untuk Anda para pecinta alam, karena Green Generation Bandar Lampung akan melaksanakan kegiatan seru untuk Anda. Gemar Green Generation menanam mangrove, temanya Inspired by Nature for Climate for Our Future. Nah, untuk tanggal mainnya nih, hari Minggu 23 Juni 2026, bertempat di Pulau Pasaran dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Risel di 0821-8411-7133 atau Saka di 0813-7394-3402. Saya Bumi Rojurai, Hijau, Saya Makmur.

masih di 90,9 FM Prasata RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Wah, di pagi hari ini ya, masih dengan kebersamaan kita di tanggal merah 16 Juni 2026 ya. Ini juga menjadi tahun baru Islam 1448 Hijriyah yang tentunya juga dirayakan ya di beberapa tempat juga, tentunya mungkin di wilayah Anda juga, sembari terus mengkaji hikmah dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dan juga tentunya berbagai ibrah ataupun juga pastinya hikmah yang bisa diambil dari hijrah itu sendiri. Intinya adalah semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Karena kalau misalnya kita katanya sama aja dengan hari-hari sebelumnya, merugi dong. Ya, semoga kita bisa terus memperbaiki diri. Amin, amin, amin, amin. Nah, ini juga salah satu bisa dibilang komitmen untuk memperbaiki diri juga, terutama untuk Anda yang berkendara. Karena penting banget ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas itu, untuk tentunya menjaga keamanan bukan diri sendiri tapi seluruh pengguna jalan. Nah, yang bahaya banget dan menjadi salah satu faktor kecelakaan yang sering terjadi itu adalah microsleep. Kayak gimana ya, ngantuk itu beneran emang gak bisa ditahan, ya gak sih? Emang obatnya tuh tidur, istirahat. Jadi kalau misalnya memang ada dalam perjalanan jauh dan merasa lelah, letih, lesu, ngantuk, beneran deh, mampir dulu ke rest area. Apalagi kalau yang ada di jalan tol ya, di situ pastinya rest areanya juga menghadirkan UMKM lokal, lumayan bisa dukung UMKM ya kan. Nah, balik lagi tentang microsleep nih, penting banget ya supaya menjaga kebugaran tubuh saat berkendara. Dan memang saking bahayanya terkait dengan microsleep ini, tentunya juga di

0: dilakukanlah sebuah penelitian oleh mahasiswa ITB yang mengembangkan helm anti-microslip untuk mencegah kecelakaan. Wow, keren banget ya teman-teman dari ITB ini sendiri. Dan inovasi mereka sendiri dinamakan dengan helm sadar. Ini tentunya didukung juga oleh AI dan didesain untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda microslip yang menggunakan kombinasi dari sensor detak jantung, kemudian juga ada accelerometer dan gyroskop. Nah, dari tanda-tanda ini sendiri, kalau misalnya sudah terdeteksi, maka sistemnya itu secara instan akan memberikan peringatan lewat apa? Lewat getaran gitu kan, kemudian lewat suara dan juga digital notification. Nah, ini pastinya akan sangat membantu untuk pengemudi supaya tetap fokus saat memang sedang berkendara, terutama dalam hal seperti ini, kecelakaan akibat kelelahan atau mengantuk seperti itu ya. Baiknya tetap untuk dijaga sebelum berkendara, ya bugar dulu nih, dalam keadaan sehat dulu nih gitu. Tetapi tentunya dengan adanya pengembangan helm ini menjadi sebuah langkah maju dalam dunia berkendara gitu ya, supaya tentunya bisa memberikan sinyal-sinyal yang memang udah diberikan oleh tubuh. Kalau emang ngantuk segala macam, langsung dibangunin tuh, pakai getaran, pakai audio itu tadi, pakai suara gitu kan ya. Ayo bangun gitu. Enggak ya. Ya pokoknya ya pendengar, kalau memang mau pergi, jangan lupa untuk selalu patuhi rambu lalu lintas dan juga jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu pakai atribut keselamatan berkendara kamu, supaya bukan hanya kamu yang aman, tapi seluruh pengguna jalan juga merasa aman.
1: Ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saudara pendengar, Anda bisa

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Di bulan Juni ini menjadi sebuah kebanggaan juga untuk Provinsi Lampung karena kita kedatangan tentunya member-member baru dari binatang yang dilindungi ya, yang ada di Lembah Hijau. Jadi waktu itu kita sempat mendengar kabar bahwasannya si harimau nih sudah melahirkan, ada dua anaknya, namanya Mulisikop sama Puspa. Aduh, lucu banget. Kemudian juga gajah ada juga yang lahir gitu ya. Wah, happy banget deh. Tapi kalau misalnya ngobrolin tentang hewan-hewan yang dilindungi, sudah sepantasnya memang kita juga turut serta gitu ya, untuk memberikan keamanan bagi hewan-hewan tersebut. Kemudian juga tentunya institusi, instansi ya, yang sudah ditunjuk untuk memberikan perlindungan kepada mereka, itu juga tentunya memberikan untuk bagaimana mengembangkan mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pun menjadi langkah tentunya untuk menjaga satwa yang dilindungi. Jadi sempat ada 807 burung yang gagal diselundupkan ke Pulau Jawa. Dan sekarang burung-burung itu dilepas liarkan di Tahura Wan Abdul Rahman. Jadi petugas gabungan berhasil nih menggagalkan pengiriman 807 ekor burung ilegal di Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan. Dari ratusan satwa yang diamankan, 65 ekor diantaranya merupakan satwa dilindungi. Kemudian Kepala Karantina Lampung, Doni Mukisdayan, ini mengatakan burung-burung tersebut ditemukan saat petugas bersama Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakahuni dan Flight Protecting Indonesian's Bird memeriksa sebuah kendaraan jasa pengiriman paket yang mau menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pemeriksaan itu ternyata didapatkan ya adanya informasi, ternyata masyarakat informasi dari masyarakat terkait dengan dugaan pengiriman satwa tanpa dokumen resmi. Jadi dalam pemeriksaan tersebut ditemukanlah ratusan burung yang disembunyikan secara ilegal. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, burung-burung itu diketahui berasal dari Pekanbaru dan Palembang yang mau dikirim ke Tangerang. Nah, akhirnya setelah diamankan dari burung-burung tersebut ya, kemudian akhirnya dibawalah ke Wan Abdul Rahman ya, Tahura Wan Abdul Rahman, untuk kemudian dilepas liarkan di habitatnya. Dengan demikian, tentunya burung yang diamankan ini diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung untuk penanganan lebih lanjut. Jadi memang ya tentunya terkait dengan satwa-satwa yang dilindungi, kita harus bisa ya untuk menahan ego hanya untuk memiliki, tapi kan sayang gitu. Hewan-hewan ini tentunya sudah mendapatkan sebuah, diingatkanlah kepada kita bahwasannya ini hewan-hewan yang dilindungi, dan kita juga jangan egois untuk memilikinya sendiri ya, apalagi kalau tidak memiliki dokumen resmi. Tentunya dengan dilepas liarkannya burung-burung ini ke habitat asli, justru mereka bisa lebih sejahtera, merdeka gitu, dan kemudian populasinya bisa meningkat karena tentunya mereka bisa berkembang biak juga dengan tenang, dengan bahagia ya. Tentunya ini menjadi berita yang sangat menyenangkan gitu ya, karena kayak satwa-satwa yang dilindungi kalau sampai mereka itu kayaknya gak mendapatkan kebebasan, sedih sekali rasanya ya. Tentunya untuk Anda juga jangan kemana-mana, masih di sini dalam Lampung Pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.

0: Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena...

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

apalagi kalau misalnya di Lampung tuh kayak banyak banget bakso-bakso yang enak gitu. Dan kalau misalnya udah makan bakso, kombinasinya minum apa? Es teh. Tapi ternyata kombinasi es teh dan bakso itu ya, walaupun memang kayaknya menggiurkan banget, ini perlu untuk diperhatiin nih pendengar, karena bisa membuat anemia. Iya kah? Ternyata ya, ini disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rika Devi, bahwasannya ternyata dampak jika makan bakso dan minum es teh secara bersamaan, ini mengandung dari baksonya sendiri kan ada zat besinya, sedangkan es tehnya itu mengandung tanin. Nah, saat dikombinasikan, zat besinya diikat sama tanin, dan akibatnya 60% zat besi yang ada dalam daging akan hilang. Jadi kalau misalnya kita lagi minum si es teh ini dan juga makan bakso, dan itu kayak sering-sering gitu makannya, maka ke depan akan terjadi gangguan di mana kita tuh ngerasa ada keluhan capek, lelah, dan anemia. Nah, menurut dokter Rika juga, bakso ini kan mengandung lemak dan garam yang tinggi. Kalau dikombinasikan dengan es teh yang gulanya tinggi, ini bisa berpotensi menyerang kita adalah penyakit tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes. Jadi kalau emang mau makan bakso, coba deh ya cari untuk minuman yang lainnya, jangan es teh. Mungkin kita bisa kasih jeda dulu ya 1 hingga 2 jam, baru deh pilih air putih yang tentunya jauh lebih aman. Nah, itu tadi kalau misalnya Anda mau coba untuk jalan-jalan sekaligus kulineran ya. Jangan lupa, gak cuma asal enak, tapi kasih manfaat ke tubuh.

bersama Ania dari jam 5 hingga jam 10 kali ini, tentunya bersama Dian Octavia. Setelah ini jangan kemana-mana karena pastinya masih akan ditemani oleh Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Semoga makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Yang. Kamu ngantuk ya?
5: Enggak.
4: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
5: Enggak, udah biar aku aja lah.
4: Yang!
5: Hah? Apa?
4: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
4: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
6: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Selamat tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam untuk Anda semua yang tentunya sekarang sedang memperingati ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, dua putra Lampung perkuat Garuda Muda di Vietnam. Jadi pendengar, dua pesepak bola muda asal Lampung, Komang Arya Ganesh Naraya, Nayotama dan Dimas Syafiq Sumantri, mendapat kesempatan memperkuat Garuda Muda Indonesia pada ajang AFC Football Tournament 2026 di Hanoi, Vietnam. Keberhasilan keduanya menjadi bagian dari skuad nasional usia muda tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Lampung. Pencapaian itu juga menunjukkan potensi atlet muda daerah mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Sebelum bertolak ke Vietnam, tim Garuda Muda Indonesia dijadwalkan mengikuti agenda pelepasan resmi di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada hari Senin.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak Barito...
2: Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan, keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Pertama, grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Akhir

0: mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

hasil kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026.

0: Ivani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Seciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau dirasam
4: emang
3: ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, Le.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya loh.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah.
7: Mm-mm.
8: Tunggu papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
7: Iya, papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Anak beasiswa kita gak SMK SMA kan 10.000 sampai anak itu tidak boleh lulus. Nah sekarang kalau kita fasilitasi, insya Allah.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Selasa 16 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung memperkuat peran sekolah dalam mendeteksi siswa yang beresiko putus sekolah akibat kendala ekonomi. Langkah ini dilakukan agar bantuan pendidikan dapat lebih cepat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Kota Bandar Lampung memperkuat peran sekolah dalam mendeteksi siswa yang beresiko putus sekolah akibat kendala ekonomi. Langkah ini dilakukan agar bantuan pendidikan dapat lebih cepat menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Boleh minta tolong sama Bapak Ibu, Bapak-bapak kepala sekolah, Bapak sekolah yang bisa tahu anak-anak yang di rumah. Kalau ada yang gak mampu, lapor ke kita, langsung kita berikan beasiswa.
2: Upaya menjaga keberlanjutan pendidikan menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung di tengah masih adanya siswa yang menghadapi hambatan ekonomi untuk melanjutkan sekolah. Pemerintah meminta kepala sekolah lebih aktif memantau kondisi peserta didik termasuk mengenali siswa yang membutuhkan bantuan pendidikan. Melalui keterlibatan pihak sekolah, proses pendataan diharapkan menjadi lebih akurat sehingga bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain bantuan bagi siswa, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Langkah tersebut dinilai untuk mendukung kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat peran sekolah dalam mendampingi perkembangan siswa. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi antara pemerintah dan sekolah dapat memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkendala faktor ekonomi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan, kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi siswa kurang mampu agar bantuan pendidikan dapat diberikan tepat sasaran.
1: Boleh minta tolong sama Bapak Ibu, Bapak-bapak kepala sekolah, Bapak sekolah yang bisa tahu anak-anak yang di rumah. Kalau ada yang gak mampu, lapor ke kita, langsung kita berikan beasiswa. Anak beasiswa kita, gak SMA, SMA kan 10.000. Sampai anak itu lulus, tidak boleh putus. Nah sekarang kalau kita fasilitasi, insya Allah, anak-anak semua yang gak mampu, bisa mengambil rapor, bisa ambil ijazah kelulusannya.
2: Eva Diana menjelaskan pemerintah berupaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh kesempatan belajar yang sama. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap tidak ada anak yang terpaksa menghentikan pendidikan karena kendala biaya sehingga cita-cita mereka dapat terus diwujudkan. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan dua anak buah kapal atau ABK KM Arof yang hilang setelah kapal penangkap ikan tenggelam akibat cuaca buruk di perairan Muara Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur. Berikut laporan selengkapnya.
3: Operasi SAR hari kedua, tim operasi SAR gabungan Lampung Timur.
4: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua anak buah kapal ABK KM Arof yang hilang setelah kapal penangkap ikan tersebut tenggelam akibat cuaca buruk di perairan Muara Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur. Memasuki hari kedua operasi pencarian pada Senin 15 Juni 2026, upaya penyisiran yang dilakukan tim gabungan belum membuahkan hasil. Dua korban yang masih dalam pencarian diketahui bernama Tarno, 50 tahun, nakoda kapal, dan Suwarna, 45 tahun. Keduanya merupakan warga Cirebon, Jawa Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung melalui dan tim Rescue Pos Sar Bakahuni, Ferian Sah mengatakan, pada hari kedua operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi area pencarian menjadi dua Search and Rescue Unit atau SRU dengan cakupan wilayah lebih dari 20 nautical mile. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur SAR, diantaranya Pos Sar Bakahuni, Polairut Polda Lampung, Polairut Lampung Timur, TNI AL Labuan Maringgai, Bakamla, BPBD Lampung Timur, pihak pemilik kapal, keluarga korban, serta nelayan setempat. Meski demikian, cuaca buruk menjadi kendala utama selama proses pencarian berlangsung. Hujan deras disertai gelombang laut setinggi 1 hingga 1,5 meter sempat memaksa tim menghentikan sementara operasi pada siang hari demi keselamatan personil dan peralatan SAR. Pencarian kembali dilanjutkan pada sore hari dengan memperluas area penyisiran, namun hingga total penyisiran mencapai sekitar 45 nautical mile, kedua korban masih belum ditemukan.
3: Operasi SAR hari kedua, tim operasi SAR gabungan Lampung Timur pada sore hari ini telah melakukan pencarian dari Kuala Penat menuju ke LKP dengan luas area pencarian kurang lebih 45 nautical mile. Dan seru kedua, dua kapal nelayan yaitu menyisir sepanjang pesisir timur, pantai timur Lampung dan sampai ke perairan Tanjung Sekopong. Namun untuk sore hari ini, untuk hasil pencarian masih nihil atau belum adanya terdapat tandas korban. Kemudian kami juga sudah menghimbau kepada para nelayan sekitar yang sedang mencari ikan sekitaran perairan timur Lampung, apabila mendapat tandas korban dapat melaporkan kepada kami, tim SAR gabungan Lampung Timur.
4: Berdasarkan informasi, kecelakaan laut tersebut terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu KM Arof yang membawa 6 orang ABK berlayar menuju perairan Muara Kuala Penet untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Namun saat berada di lokasi, kapal diterjang cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi hingga kehilangan kendali dan akhirnya tenggelam. Seluruh ABK berupaya menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. 4 orang berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas di sekitar lokasi kejadian, sementara 2 lainnya dilaporkan hilang. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tahun baru Islam 1 Muharram menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Berikut laporan Siti Triani.
2: Tahun baru Islam 1 Muharram menjadi momentum bagi umat Muslim untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Peringatan ini berkaitan erat dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang menjadi awal penanggalan hijriah. Hijrah dipahami sebagai perpindahan yang membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Nilai tersebut masih relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat hijrah dapat diwujudkan melalui perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih positif. Momentum pergantian tahun hijriah juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri serta memperbaiki kekurangan yang masih ada. Tokoh agama Lampung, Ustadz Haji Rosidin mengatakan, semangat hijrah perlu dimaknai sebagai upaya meningkatkan perilaku yang kurang baik dan beralih menuju kehidupan yang lebih damai serta penuh kebaikan. Menurutnya, makna hijrah tidak berhenti pada peristiwa sejarah yang terjadi lebih dari 14 abad yang lalu. Nilai-nilai yang terkandung dalam hijrah masih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam meningkatkan kualitas keimanan.
5: Nah, kemudian yang terpenting dalam konteks kekinian ini yang perlu kita perdalam ya, ke dalam konteks kekinian ini hijrah itu bisa kita maknai adalah sebuah perpindahan ya, artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk pindah dari satu kondisi yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kezoliman gitu ya, menuju sebuah tatanan masyarakat yang damai, adem, ayem, tentrem gitu ya, penuh dengan kesolehan, penuh dengan kemuliaan.
2: Rosidin menjelaskan, peringatan Tahun Baru Islam menjadi kesempatan untuk mengambil hikmah dari sejarah hijrah Nabi Muhammad. Menurutnya, setiap pergantian tahun dapat dijadikan pengingat untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kehidupan. Ia berharap masyarakat dapat menjadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Dengan begitu, peringatan 1 Muharram memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Negeri Agung sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
6: Suara langkah kaki ratusan warga yang berbaris berbondong-bondong diiringi dengan lantunan solawat riuh terdengar di kampung Kota Baru Kecamatan Negeri Agung mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Kambrusaman, Kepala Kampung Kota Baru kepada RRI mengatakan, pawai obor tersebut merupakan tradisi rutin menyambut pergantian Tahun Baru Islam yang dalam sejarahnya ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Kota Mekah ke Madinah. Tentu pawai tersebut menurutnya menggambarkan filosofi bersama masyarakat untuk hijrah menuju kesempurnaan dalam segi sinergitas di lingkungan dapat mendukung perkembangan wilayahnya menuju pembangunan yang lebih baik ke depan, terutama meminta perlindungan dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan segala aktivitas serta tanggung jawab pekerjaan keseharian masyarakat.
7: Selamat menyambut Tahun Baru Hijriah. Alhamdulillah dengan antusias masyarakat saya ajak mengadakan pawai obor, mengelilingi kampung, berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Dalam rangka untuk kita meminta kepada Allah SWT agar kiranya kampung kita, masyarakat kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah SWT dan mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah SWT. Itu adalah harapannya.
6: Lebih lanjut, melalui kegiatan ini pihaknya juga berharap dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi bersama membangun Waikanan lebih sejahtera. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026 di wilayah hukum Polres Waikanan resmi ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan memastikan upaya peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat akan terus berjalan melalui pendekatan edukatif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
8: Pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026 di wilayah hukum Polres Waikanan resmi ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan memastikan upaya peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat akan terus berjalan melalui pendekatan edukatif. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasatlantas Polres Waikanan AKP Sulhan mengkonfirmasi penundaan tersebut. Dijelaskannya, operasi Patuh Krakatau 2026 ditunda pelaksanaannya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Menyikapi penundaan ini, AKP Sulhan menjelaskan bahwa pihaknya akan mengubah strategi. Satlantas Polres Waikanan kini memprioritaskan kegiatan pelayanan dan edukasi langsung kepada masyarakat. Pihaknya tetap mengedepankan pelayanan dan edukasi, bentuknya berupa imbauan-imbauan secara langsung kepada para pengendara di jalan raya, baik itu pengguna kendaraan roda 2, roda 4, maupun roda 6. Imbauan yang diberikan, lanjut AKP Sulhan, difokuskan pada pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama, seperti penggunaan helm berstandar SNI, melengkapi surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu-rambu dan batas kecepatan.
9: Untuk operasi Patuh, emang itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita tetap mengedepankan untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat, berikan imbuan-imbuan terhadap pengendara-pengendara, baik itu pengendara kendaraan R2 maupun R4 atau R6. Kita selalu memberikan imbuan, jadi kita edukasinya
8: melalui pendekatan yang lebih persuasif ini diharapkan kesadaran dan disiplin masyarakat Waikanan dalam berlalu lintas dapat terus meningkat meskipun operasi Patuh Krakatau 2026 belum dilaksanakan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 6 keluarga dengan kondisi kesehatan berat di Kampung Bumi Baru menerima bantuan langsung tunai dana desa BLTDD sebesar Rp900.000 per triwulan untuk meringankan biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Pemerintah Kampung Bumi Baru menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa BLTDD tahun anggaran 2026 kepada 6 keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan tersebut ditujukan bagi warga dengan kondisi kesehatan berat dan membutuhkan dukungan biaya pengobatan. Kepala Kampung Bumi Baru melalui Kasih Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bumi Baru, Anggi Setiawan, kepada RRI mengatakan penerima bantuan telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan. Prioritas diberikan kepada warga yang menderita sakit parah

0: dan dalam kondisi berobat jalan. Contohnya yang sedang cuci darah, stroke, lumpuh. Nominal 300.000 per bulan dibagikan triwulan. Jadi warga mendapat 900.000 per orang. Kemudian penyalurannya ada yang diwakili oleh anak atau anggota keluarga yang hadir di desa, dan ada juga yang diantarkan langsung ke rumah yang bersangkutan yang sedang sakit. Kemudian dampaknya sangat membantu untuk biaya berobat dan membantu kebutuhan warga yang sedang sakit.
1: Lebih lanjutnya, penyaluran bantuan dilaksanakan di balai kampung. Bagi penerima yang tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan, pencairan dapat diwakilkan oleh anak atau anggota keluarga. Dirinya menilai program BLTDD tersebut sangat membantu masyarakat yang sedang sakit. Bantuan dapat digunakan untuk biaya pengobatan maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi membangun daerah dalam momentum perayaan 1 Muharram yang dijadikan sebagai sarana refleksi diri guna mewujudkan masyarakat Kota Metro yang lebih beriman dan bertakwa. Berikut laporan Palastasi Tepu.
3: Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang baik ini akan senantiasa menghantarkan Kota Metro menjadi...
4: Pemerintah Kota Metro menggelar perayaan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram yang dipusatkan di pelataran Masjid Taqwa Kota Metro. Peringatan diisi dengan serangkaian kegiatan keagamaan termasuk gerakan khatam Al-Quran massal yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan bahwa perayaan 1 Muharram merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keagamaan dan spiritual masyarakat Kota Metro. Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi keagamaan hingga jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD untuk saling bersinergi dan bergotong royong dalam membangun Kota Metro melalui sinergi yang kuat. Pembangunan Kota Metro tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga diimbangi dengan karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa.
3: Hari ini juga sekaligus acara gemas bersolawat Metro Bahagia dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah bersama Kiai Muhammad Sukemi SAG dengan tema Muharram Momentum Membangun Akhlak Mulia. Dengan semangat hijrah, kita dekatkan hati melalui solawat, khatmil Quran, dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang baik ini akan senantiasa menghantarkan Kota Metro menjadi kota yang baldatun toibatun warofun gofur, di mana kedepannya senantiasa masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera dan bahagia.
4: Momentum pergantian tahun Hijriah diharapkan menjadi sarana refleksi diri agar kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik kedepannya. Selain meluncurkan program khatam Al-Quran bagi warga Kota Metro, agenda juga berkolaborasi dengan Majelis Taklim Masjid Agung Taqwa untuk melaksanakan berbagai rangkaian syiar Islam. Di antaranya meliputi pelaksanaan tabligh akbar, penyaluran santunan bagi ratusan anak yatim piatu di 22 kelurahan, serta pelaksanaan kirab Muharram yang melibatkan ribuan peserta guna mempererat ukhuwah Islamiyah antar generasi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lampung Olahraga.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembinaan karakter dan prestasi generasi muda melalui olahraga. Hal itu disampaikan saat pembukaan Perbasi Cup Piala Gubernur Lampung Season 2 di Gor Siger Bandar Lampung, Senin 15 Juni 2026. Kejuaraan yang diikuti 65 tim dari tingkat SD hingga SMA tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaring bibit atlet basket Lampung menuju ajang nasional. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembinaan olahraga pelajar melalui ajang Perbasi Cup Piala Gubernur Lampung Season 2 yang digelar di Gor Siger Bandar Lampung 15 hingga 21 Juni 2026. Pembukaan kegiatan dilakukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung, Mary Harikasari, yang mewakili Gubernur Lampung. Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Riagus Ria, Ketua Pelaksana Dewi Mayang Suri Jausal, serta jajaran pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Lampung. Dalam sambutannya, Mary Harikasari mengatakan lapangan olahraga tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga ruang melahirkan potensi dan prestasi pelajar di Provinsi Lampung. Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda di tengah tantangan era digital saat ini.
7: Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perbasi, kejuaraan Lomba Basket Season

0: kedua ini. Ini memberikan ruang kepada para pelajar yang ada di pemerintah Provinsi Lampung, tidak hanya di dalam akademiknya saja, tapi juga diberikan ruang untuk dapat berprestasi di lapangan dalam olahraga. Tentunya dukungan ini tetap kita berikan kepada basket sendiri, karena ini merupakan sebagai salah satu cabang unggulan yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi untuk dapat kita ikut perlombakan di dalam PON 2028.
1: Sementara itu, Waketum 2 KONI Lampung Riagus Ria menyebut kejuaraan basket pelajar tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju babak kualifikasi PON tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, kalau kita lihat dari antusiasme peserta, kemudian semangat dari pengprovnya, caburnya, untuk selalu menyelenggarakan turnamen, kita yakin di PON yang akan datang, satu emas bisa diraih oleh basket. Ya, kalau kita lihat mungkin belum begitu intens dalam turnamen ya. Dalam turnamennya mungkin perlu diperbanyak lagi. Kemudian sarana dan prasarana juga ke depan memang harus punya yang lebih spesial. Lapangan sendiri milik Pemprov cabornya.
1: Ia optimis cabang olahraga basket Lampung mampu berbicara lebih banyak di tingkat nasional setelah pada PON sebelumnya nyaris meraih medali. Dirinya berharap dari kejuaraan ini lahir atlet-atlet potensial yang nantinya bisa mengharumkan nama Lampung di PON. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di orri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
1: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, Yusman, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardo Yusman pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Di sore hari ini, Zara Reskila akan menemani pendengar di Lampung Siang ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di 90,9 Persatu kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akhir-akhir ini tuh ternyata lagi marak banget ya, namanya kasus gagal ginjal yang sekarang tuh ternyata gak lagi identik sama usia lanjut aja. Karena kondisi ini juga seringkali dialami oleh orang dengan usia muda. Dan ada sejumlah kebiasaan sehari-hari nih yang ternyata walaupun kita anggap sepele, ternyata dia bisa memicu kerusakan ginjal. Dan antara lain, gaya hidup yang bisa memicu gagal ginjal itu menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Tungkul Situmorang, SPPDKGH, mengatakan bahwa pada umumnya gagal ginjal ini dapat menyerang usia muda berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Dan di antara lainnya yaitu adanya konsumsi terlalu banyak garam. Karena dikutip dari laman nasional Kidney Foundation, diet tinggi garam atau natrium bisa meningkatkan tekanan darah dan juga merusak ginjal. Lalu Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Dr. Pringgo Digo Nugroho, SPPD KGH, juga menyarankan untuk mengurangi konsumsi garam. Lalu juga adanya kurang aktivitas nih, kebiasaan kayak mager ataupun malas gerak, yaitu bisa menjadi salah satu pencetus dari banyak faktor risiko gagal ginjal, seperti misalnya hipertensi dan juga diabetes. Lalu selanjutnya juga mengonsumsi makanan olahan. Karena sebuah studi nih di tahun 2022 menemukan bahwa mereka yang banyak mengonsumsi makanan olahan ini memiliki risiko penyakit ginjal 24% lebih tinggi. Makanan-makanan ini tuh mengandung banyak sekali zat aditif buatan, gula tambahan, karbohidrat olahan, lemak tak sehat, natrium, dan namun dia rendah oleh serat, protein, dan juga nutrisi penting. Lalu selanjutnya kurang minum air, karena kurangnya asupan air ini berisiko pada kerusakan ginjal, terutama jika berada di cuaca panas. Air ini dapat membantu ginjal untuk membuang limbah dan juga membantu mencegah batu ginjal. Dan orang dewasa ini direkomendasikan untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap harinya. Lalu untuk yang terakhir, kurang tidur, istirahat malam yang berkualitas ini juga sangat penting pendengar untuk kesehatan secara keseluruhan dan juga ternyata untuk ginjal juga ya pendengar. Karena fungsi ginjal ini diatur siklus bangun dan tidur yang membantu mengoordinasikan beban kerja ginjal selama 24 jam. Karena dikutip dari laman Mayo Clinic, orang dewasa direkomendasikan untuk tidur selama 7 jam atau lebih setiap malamnya. Lalu juga salah satu kasus gagal ginjal di usia muda ini dialami oleh seorang wanita nih di Bandung bernama Della, yang diketahui mengidap gagal ginjal stadium akhir di usia 20-an tahun. Dirinya sendiri pertama kali didiagnosis penyakit ginjal pada usia 22 tahun dan kisahnya sempat viral saat dia berusia 25 tahun sekitar akhir 2023. Dirinya sendiri memiliki riwayat hipertensi sejak SMA karena selain pola makannya yang buruk dan juga penggunaan pil diet, menurutnya mungkin itu berkontribusi atas penyakit yang dialaminya. Dan dirinya juga mengaku tidak menjaga pola makan, kurang asupan air putih, hingga kurang istirahat. Pola makan yang buruk ini juga diduga menjadi biang kerok dari memburuknya kondisi ginjalnya. Jadi pendengar, teruslah sayangi ginjal kalian selagi masih belum terdampak ya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang loy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam dua syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat. Sejak menit pertama, mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kini berbuah menjadi komoditas ekonomi yang menjanjikan sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan pasar dari tumpukan limbah organik. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Tidak hanya berkurangnya pasokan dari petani, naiknya harga bunga di Rawa Belong dipicu karena banyaknya permintaan jelang musim wisuda. Alwan Sada melaporkan.
2: Kenaikan harga bunga di setra pasar Rawa Belong Kebon Jeruk Jakarta Barat ternyata tidak hanya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari petani. Tingginya permintaan menjelang musim kelulusan sekolah dan wisuda juga menjadi faktor yang mendorong harga bunga melonjak dalam beberapa pekan terakhir ini. Salah seorang pedagang bunga, Dani, mengatakan tingginya permintaan membuat stok bunga di pasar cepat habis sehingga harga ikut mengalami kenaikan. Menurut Dani, harga mawar yang biasanya berada di kisaran Rp50.000 per ikat kini mencapai Rp170.000 per ikatnya. Meski demikian, Dani memperkirakan kenaikan harga tersebut hanya bersifat sementara. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari distributor, pasokan bunga dari daerah sentra produksi mulai kembali normal. Dia pun optimis harga mawar akan berangsur turun dalam waktu dekat seiring membaiknya ketersediaan stok di pasaran.
3: Sekarang yang lagi langka apa, Bang?
4: Mawar.
3: Mawar?
4: Terus, ya. Kenapa, Bang, langkanya itu, Bang?
3: Banyak pemakaian aja.
4: Jadi banyak permintaan juga gitu. Harganya naik tuh, meningkatnya tuh berapa, Bang? Dari berapa ke berapa?
3: Dari harga normal Rp50.000 bisa jadi Rp120.000.
4: Rp50.000 per apa tuh?
3: Per
4: per ikat itu ya?
5: Itu naiknya berarti 2 kali lipat lebih, Bang, ya?
3: Iya, lebih.
4: Itu udah sejak kapan, Bang?
3: Persisnya? Ada 2 mingguan
4: ini?
3: Gantung dari sananya sih.
5: Tapi mawar itu emang berarti paling banyak peminatnya apa gimana sih, Bang, biasanya?
3: Paling banyak peminatnya sih kalau mawar.
4: Salah satunya ya? Salah satu jenis.
5: Okay. Kalau yang jenis lain, Bang, gimana, Bang?
3: Enggak, jarang.
5: Oke.
3: Mawar.
4: Mawar merah atau mawar semua jenis mawar gitu ya, Bang?
2: Kenaikan harga bunga juga dirasakan para pelaku usaha buket dan bunga hias yang bergantung pada pasokan bunga segar sebagai bahan baku utama. Salah seorang pengrajin buket bunga di Jakarta Barat, Nadia, mengaku lonjakan harga bunga cukup mempengaruhi usahanya karena biaya produksi ikut meningkat. Meski demikian, dia pun memilih menaikkan harga jual secara bertahap agar tetap terjangkau bagi pelanggan dan tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli buket bunga. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
6: Beralih ke informasi dari Banten, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karya Bakti Jiput di Kabupaten Pandeglang menerapkan standarisasi kuliner ala hotel dalam mengelola menu program makanan bergizi gratis. Penerapan standar tinggi ini berhasil memicu respon positif dari para siswa dan guru karena terbukti meningkatkan selera makan serta mendongkrak angka kehadiran siswa di kelas. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gigi SPPG Karya Bakti Jiput di Desa Pemarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang menerapkan standarisasi kuliner hotel dalam mengelola menu program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah profesional ini diambil untuk memastikan kualitas rasa dan ketercukupan nutrisi harian bagi ribuan siswa sekolah di wilayah tersebut. Kepala Dapur SPPG Karya Bakti Jiput, Irpi Maulana, mengonfirmasi unit kerjanya kini telah melayani penyaluran makanan sehat bagi 3.240 anak penerima manfaat. Operasional dapur umum yang berjalan konsisten sejak 8 Januari 2026 ini membagi aktivitas memasak ke dalam 3 sip berkala demi menjaga kesegaran komoditas pangan.
8: Kenapa kita memakai chef untuk chef dari hotel ya, terutama karena kita juga ingin menjadikan SPPG Karya Bakti itu bukan sekedar memberikan makanan yang asal-asalan, akan tetapi kita harus jaga kualitas. Pertama, kualitas dan kuantitas dari makanan tersebut untuk dikirim, distribusikan kepada para penerima manfaat dan masyarakat untuk merasakan langsung bagaimana rasanya itu makanan tersebut seperti hotel-hotel yang ada di luar sana.
7: Yepi menjelaskan proses pengolahan bahan masakan di dapur logistik gigi tersebut sudah dimulai sejak dini hari pukul 1 untuk tahapan persiapan dan marinasi. Juru masak SPPG Karya Bakti Jiput, Sapuri, menjelaskan tim koki mengadopsi standar estetika penyajian ala hotel guna memancing selera makan anak-anak, khususnya pada komoditas sayuran. Formulasi varian menu makanan dikatakan Sapuri dirancang secara dinamis melalui mekanisme rapat evaluasi berkala bersama tim ahli setiap 2 minggu sekali. Manajemen dapur sengaja merekrut tenaga ahli jebolan industri perhotelan agar cita rasa produk konsumsi berstandar tinggi dan tidak monoton.
9: Pertama, setelah saya keliling dari hotel, palingan saya ngambil yang menarik dan yang agak pas buat di sekitar sini.
7: Distribusi paket makanan box ke setiap sekolah pun diatur secara ketat, mulai pukul 8 pagi untuk jenjang pendidikan dasar di wilayah Jiput. Jarak tempuh geografis yang cukup jauh menuju beberapa titik penyerahan terjauh diakui sempat memicu keterlambatan pengiriman logistik pada beberapa pekan awal operasional. Kendala teknik logistik tersebut langsung dijadikan bahan evaluasi internal manajemen guna membenahi sistem ketepatan waktu pengiriman barang. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, kurir menjadwalkan setiap kotak makanan tepat pukul 10 hingga pukul 11 siang. Respon positif dilaporkan terjadi di lingkungan sekolah seiring tingginya angka kebersihan piring atau box makanan yang dikonsumsi habis oleh para murid. Pihak pengelola dapur merasa puas karena hasil olahan pangan mereka dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Kepala SD Negeri Pamarayan 2, Hartati menyatakan program pemenuhan gizi ini sangat membantu menopang kebutuhan pangan harian muridnya yang mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera. Menu harian yang bervariasi disebutnya terbukti sukses meningkatkan angka kehadiran siswa di kelas karena banyak anak yang mengandalkan program ini sebagai sarana sarapan.
10: Sangat membedakan, Pak, karena di sini terkait menu terutama. Menunya itu bervariasi, Pak, setiap hari. Makanya anak-anak sudah bosan. Bahkan anak-anak yang request langsung dan disampaikan ke pihak SPG, alhamdulillah di respon, anak-anak tambah suka. Tidak diminta juga alhamdulillah sama kami ikut di dapur sebagai karyawan.
7: Selain menu makanan yang menarik, pihak sekolah pun mengapresiasi fleksibilitas dan keterbukaan komunikasi pengelola SPPG yang bersedia menyediakan menu khusus bagi murid berkebutuhan khusus. Seorang siswa yang memiliki gangguan makan nasi sejak kecil kini difasilitasi dengan menu pengganti karbohidrat berupa olahan kentang atau roti. Salah satu siswa kelas 6 SD Negeri Pamarayan 2, Mitya Kanja mengaku sangat menyukai cita rasa menu lauk pauk yang disajikan oleh petugas setiap harinya. Anak berusia 12 tahun ini menilai perpaduan rasa sayur jagung, kacang, tempe, dan daging terasa sangat lezat serta tidak membosankan.
11: Enak banget.
12: Suka gak?
11: Suka banget.
12: Setiap hari menunya berbeda-beda gak sih?
11: Berbeda-beda.
13: Paling suka menunya apa?
11: Menunya ini kebab.
7: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung akan menggelar pagelaran seni 2026 bertajuk Panggung Wada 618 Greatest Generation dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari berbagai macam penampilan tari tradisional, dance pramuka, teatrikal, tapak suci, pidato multibahasa, dan masih banyak penampilan lainnya. Lalu kegiatan ini juga terbuka untuk masyarakat umum, jadi catat tanggalnya, yaitu di hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai bertempat di lapangan Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0823-7101-4486. Dan sekali lagi informasi lebih lanjut dapat menghubungi Devi Oktarini di 0823-7101-4486.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim bahwa Indonesia menolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste yang sering mengimpor barang dari Indonesia. Dan meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat.

0: UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Informasi 90,9% dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami akan sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada Islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib yang nantinya akan dikumandangkan pukul 17 lewat 56 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dibacakan oleh Sugianto dan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Oh.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di

0: komentar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jerit rasanya loh.
4: Nah, si pepun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
5: Mana?
4: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
5: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Eh, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
5: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
5: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
5: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
5: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Provinsi Lampung menerima alokasi bantuan kegiatan pengembangan ayam petelur di tahun 2026 bagi 69 kelompok ternak yang tersebar di 9 kabupaten. Dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pendengar, yang mencapai 62 kelompok. Dan hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pengembangan ayam petelur di tahun 2026 yang digelar di Aula Balai Veteriner Lampung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan bantuan yang diberikan meliputi ayam petelur muda, kandang ternak, pakan, serta obat-obatan. Program tersebut akan disalurkan kepada kelompok ternak di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Mesuji, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, dan juga Wai Kanan. Dan peningkatan jumlah penerima bantuan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat subsektor peternakan unggas di Lampung. Lalu melalui program tersebut, pendengar, pemerintah berharap bahwa produksi telur lokal dapat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan peternak.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

101,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Yang artinya Zara juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun setelah ini akan dilanjutkan dengan relay ke Pro3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan akan dilanjutkan lagi di Lampung malam ini. Baik pendengar, Zara Rizkila pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yeah. Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden kan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang yang jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkat 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agriculture Bank of China, Hou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuta Pura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuta Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuta Pura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuta Pura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4, ke lantai dasar, ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras. IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari Susi Pawa Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun, semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian, ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Din PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya diberikan rekan kami, Sadatudaren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air namun karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Selama ini insya Allah tidak ada kendala karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara seluruh Mahaji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Dara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, masih berada di Tanah Suci atau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah Sopian mengaku bersyukur

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nurdiansa.
4: Nobar begitu untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus pas kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas pemerintah daerah hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026.

0: Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
1: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam, ya, nobar di sini, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media dia bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola gitu. Sudah kita konfirmasi semua.
0: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di Media Center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama Presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Ardiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tarat. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bonus Lobota Gabus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Kali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem
1: handphone. Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Pendengar, saat ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio dengan judul Retak Yang Tak Ingin Pecah dari RRI Padang.

Dimas dan Nadia, pasangan suami istri. Dimas, seorang karyawan kantoran yang sedang dalam tekanan finansial. Sedangkan Nadia, yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, namun merasa kurang dihargai oleh Dimas. Rumah tangga mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.

0: 7 bulan ini kurang lagi. Aku terpaksa hutang ke warung. Aku malu, Bang.
1: Ih, aku udah kerja seharian, Nat. Gaji bulananku tuh gak nambah. Meski aku udah kerja mati-matian, tapi kamu tetep aja gak ngertiin aku.
0: Aku ngerti. Aku juga capek, Bang. Bukan cuma soal uang. Aku berasa kayak sendirian ngurus semua. Nyuci baju, nyuci piring, bersihin semua. Semuanya aku.
1: Jangan mulai lagi, Nat. Aku udah cukup pusing ya. Gak di kantor, gak di rumah, bikin pusing. Bisa gak berhenti nyalain aku?
0: Ya Allah, apa memang rumah tangga harus selalu begini? Lama-lama aku gak kuat, ya Allah. Aku ingin...

0: Iya.
1: Udah, jangan banyakin murung. Kamu pikir kabur dari obrolan sama Nadia bikin masalahmu hilang? Bikin masalah kalian berdua kelar? Enggak, bro.
0: Aku cuma capek, Raf. Rasanya apapun yang aku lakukan selalu aja salah sama dia. Aku kerja banting tulang. Aku sejauh ini udah berusaha bahagiain dia, tapi di rumah selalu salah di mata dia.
1: Dim, kamu itu suami. Istri bukan cuma butuh uang, Dim, tapi juga butuh didengar. Kadang yang bikin dia kuat jalanin hidup bukan cuma soal belanjaan cukup, makeup terbaru, baju yang trendy, kendaraan mewah, tapi lebih ke sikapmu yang mampu hadir untuk dia kapanpun.
2: Nat, Dimas memang keras kepala, dan kamu tahu kan? Kalian saling tahu sikap masing-masing. Tapi, kamu juga jangan keras terus. Suami istri itu bukan soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling kuat bertahan. Tapi lebih dari itu, Nak, siapa yang paling mau mengalah untuk kebaikan bersama.
3: Aku cuma ingin Didi lihat usahaku, Bu. Rasanya aku gak dianggap.
2: Nah, kalau begitu, kalian bicaralah dari hati, bukan dengan amarah. Jangan sampai anak muda kalah sama ego, ya?
0: Nat, abang minta maaf ya. Abang sadar, abang selama ini selalu aja sibuk sama diri abang sendiri dan selalu merasa gagal. Sampai abang lupa kamu juga berjuang. Maafkan abang belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu.
3: Aku juga salah, Bang. Maaf, aku terlalu keras sama kamu. Aku cuma takut kita makin jauh.
0: Memang aku gak punya banyak uang sekarang, Nat. Tapi aku janji, aku akan lebih banyak ada waktu buat kamu. Aku mau kita hadapi ini sama-sama ya.
3: Itu yang aku mau, Bang. Bukan sempurna, tapi saling melengkapi.
0: Kita mulai lagi ya, Nat. Dari awal, dengan cara yang lebih baik.
3: Iya, Bang. Aku percaya kita bisa kalau bersama. Dan retak ini bisa kita perbaiki sebelum pecah.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan Keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Nadia diperankan oleh Lydia Permatasari, Dimas diperankan oleh Tito Oktri, Raffi diperankan oleh Robi Ahyardi, Butania diperankan oleh Resta, penanggung jawab Kepala RRI Padang, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyu Dimaswar, teknik rekaman dan editing Aulia Ramadhani, produser Ketua Tim Konten Media Baru, sutradara Yudi Maswar.

Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat malam pendengar persatuan dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami kembali menyapa Anda di Ngopi Lampung edisi Selasa 16 Juni 2026 maksudnya ya. Dan di kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang juga harapannya bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan di era yang sangat kreatif saat ini pendengar ya, kita juga selalu menantikan yang namanya ide-ide baru, kemudian juga ruang-ruang baru yang bisa kita explore, kemudian juga bisa dijadikan tempat untuk belajar, serta lingkungan juga yang bisa mendukung proses tumbuhnya ide menjadi sebuah karya. Nah, di tengah berkembangnya industri kreatif dan ekonomi berbasis inovasi ini, kehadiran komunitas-komunitas kreatif yang ada di Provinsi Lampung pastinya, ini jadi semakin penting sebagai wadah individu atau juga kelompok untuk bisa bertemu, kemudian juga berbagi pengalaman dan mengembangkan kemampuan bersama. Nah, seperti apa dan juga bagaimana komunitas kreatif ini bisa menjadi ruang belajar yang menyenangkan, kemudian juga dampak yang dihasilkan bagi anggotanya itu seperti apa, dan bagaimana kita membangun ekosistem kreatif yang terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini kita akan ngobrol dengan dialog komunitas hari ini yang mengambil tema bertemu, belajar, berkarya, mengembangkan ekosistem kreatif lewat komunitas. Bersama dengan narasumber sudah terhubung lewat sambungan telepon ada Kak Musyarifah Aini, founder Make and Mix Creative Workshop. Langsung aja kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kak Musyarifah, aku panggilnya apa ya?
2: Panggil aja Ifah ya Kak.
1: Ifah?
2: Iya.
1: Oke, Kak Ifah apa kabarnya hari ini?
2: Halo Kak, selamat malam. Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Nah Kak, kalau aku dengar nih Make and Mix Creative Workshop ini pertama kali jujur ya. Jadi boleh deh Kak Ifah diceritain dulu sebenarnya ini tuh komunitas apa, kemudian juga bergerak di bidang apa, dan awal mula terbentuknya tuh kayak gimana sih?
2: Oke, jadi Make and Mix ini berawal dari keinginan saya untuk menghadirkan ruang kreatif yang nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat, khususnya di Tulang Bawang Barat ya Kak. Saya melihat banyak orang yang sebenarnya tuh ingin tertarik mencoba kegiatan kreatif, tapi sering merasa minder atau tidak tahu harus mulai dari mana. Dari situ saya mulai membuat workshop yang ramah untuk pemula, sehingga siapapun bisa belajar dan menikmati proses karya bersama dengan enjoy. Begitu sih.
1: Oke, jadi visi dan tujuan utamanya itu ingin bikin jadi kayak satu wadah untuk orang-orang yang mau menularkan karyanya gitu kan ya, lewat Make and Mix Creative Workshop ini gitu ya. Nah terus nih kalau misalnya kita lihat Make and Mix Creative Workshop ini, kegiatannya ngapain aja sih Kak Ifah?
2: Kalau Make and Mix ini biasanya kegiatannya kita bikin kelas-kelas yang teman-teman tuh mudah ya. Contohnya ada bento cake paint gitu. Mm-hmm. Jadi kita menghias bento, diwarnain, dilukis, lalu ada kelas merangkai bunga dan sebagainya sih Kak.
1: Oke, tapi ini basisnya di Tulang Bawang Barat gitu ya?
2: Iya Kak, betul. Kita di Tulang Bawang Barat, khususnya kita di Nuhi Space. Kita di Uluan Nuhi ada Hidden Gem Cafe yang cozy sekali gitu.
1: Oke, nah siapa nih yang ada dalam komunitas ini dan biasanya tuh yang gabung tuh masyarakatnya usia berapa rentangnya?
2: Kalau teman-teman yang biasa ikut program ini, kelas ini tuh biasanya ada dari pelajar, dari SD bisa juga, lalu ada mahasiswa, ada ibu-ibu yang lagi jenuh sama kegiatannya di rumah gitu. Gitu sih Kak.
1: Oke, okay. Nah kan Kak Ifah ini sebagai foundernya gitu kan ya, artinya juga ketika bikin Make and Mix Creative Workshop ini, berarti melihat sekeliling itu kayaknya belum ada nih yang kayak begini gitu kan ya. Nah peran apa nih yang udah Kak Ifah rasakan dari workshop ini untuk masyarakat, sehingga mereka tuh kayak selain mengisi waktu luangnya dengan hal-hal lain gitu kan, dia bisa juga dengan produktivitas yang dibikin bareng sama Mix and Max Kreatif ini gitu.
2: Jadi mereka bisa dapat teman baru, lalu ada kreativitas yang baru. Jadi teman-teman itu bisa dapat hal-hal yang belum mereka biasa dapat. Contohnya ya skill yang baru itu sih Kak. Karena rata-rata mereka memang nggak ada skill di situ.
1: Oke, okay, jadi rata-rata masih kayak bener-bener nggak tahu skillnya. Misal kayak bikin apa namanya itu kerajinan dari tanah liat misalnya ya. Itu mereka tadinya bahkan nggak tahu, tapi setelah ikut workshop yang bareng sama Make and Mix Kreatif ini, mereka jadi bisa gitu ya. Nah ini kan jadi salah satu hal yang baru dan juga mungkin bakal jadi hal yang menyenangkan kalau bisa dikembangkan dengan baik, akan jadi satu wadah yang bisa jadi sumber penghasilan juga gitu ya Kak ya. Nah terus ketika teman-teman yang ada di Tulang Bawang Barat gabung sama Make and Mix Kreatif ini, sudah pernah kan bikin kayak misalnya pameran gitu Kak, workshop yang dilihatkan sama masyarakat, oh ini loh ternyata hasil dari teman-teman yang ikut workshopnya dari Make and Mix Kreatif.
2: Jadi para peserta itu teman-teman rata-rata itu hasil karyanya dibawa pulang. Jadi sampai sekarang kita belum ada sih kalau untuk pameran gitu. Untuk memberikan hasil karya kita dilihat ke orang-orang itu belum ada, karena memang karya itu dibawa pulang untuk peserta sendiri Kak.
1: Oke. Okay. Nah, terus biasanya kan kalau misalnya orang-orang masuk ke dunia baru gitu ya, kayak cobain hal-hal yang baru, ada juga tuh yang minder gitu ya. Atau juga kayak yang beneran enggak sih gue mau coba gitu ya. Nah, gimana nih Kak Iva ngebangun ruang nyaman untuk teman-teman yang mau gabung di workshop ini gitu.
2: Oke, jadi karena teman-teman itu memang dari nol ya, mereka aku buat kelas ini itu untuk memberikan refreshing untuk teman-teman yang mungkin lagi capek, terus lagi jenuh gitu. Jadi konsep kelasnya itu bukan untuk menjadi yang terbaik atau yang terbagus. Jadi sesuai hasil karya mereka masing-masing, dan itu nggak ada yang salah untuk mereka, begitu sih Kak.
1: Oke, jadi benar-benar wadah untuk mengeksplor gitu kan ya. Terus juga yang namanya baru, jadi di sini nggak ada kayak yang mana yang lebih bagus hasilnya gitu ya, tapi sama-sama belajar untuk akhirnya bisa sama-sama tahu dan sama-sama berkembang gitu ya Kak ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, tapi Kak Iva sendiri ketika lagi workshop nih Kak, lagi banyak teman-teman yang ngerjain sesuatu gitu, gimana sih cara menyemangati untuk tetap bisa selesai gitu hasil kerjanya? Kadang kan, kadang tuh kalau misalnya ada orang yang kayak mudian gitu ya, baru ngerjain setengah, kayaknya udah deh, nggak mau deh, selesai deh di sini aja gitu. Nah Kak Iva gimana tuh ketika ada teman-teman yang udah mulai capek di tengah jalan, tapi Kak Iva ngasih semangatnya gimana tuh?
2: Kalau menurut saya, semangat itu tumbuh ketika seseorang merasa dihargai dan menikmati prosesnya. Karena itu aku berusaha menciptakan suasana yang hangat dan suportif. Jadi aku ingin peserta ini merasa bahwa mereka tidak sedang dinilai, tapi sedang belajar bersama-sama. Ketika suasananya nyaman, biasanya orang-orang akan lebih termotivasi untuk terus berkembang gitu sih Kak.
1: Betul banget ya. Jadi ketika kayak kita masuk ke tempat yang nyaman, itu kita ngerasa kayak tempat yang aman juga ya, dan kita bisa mengeluarkan betul, semua Kak. Apa yang kita punya, apa yang kita harapin bisa selesai gitu ya. Tapi ini Kak Iva, kalau kita ngobrolin tentang era digital sekarang nih, ini juga kan peluangnya banyak banget ya. Kalau misalnya kita pengen mengembangkan ini jadi wadah untuk juga ekonomi di Tulang Bawang Barat bertumbuh gitu kan ya. Nah peluang apa nih yang Kak Iva manfaatkan sebagai pelaku industri kreatif juga, khususnya generasi muda, untuk bisa ngasih kayak wadah mereka bisa menularkan satu hal yang baru gitu.
2: Kalau era digital ini peluangnya sangat besar ya Kak. Sekarang siapapun bisa menunjukkan karya mereka melalui media sosial dan menjangkau banyak orang gitu. Jadi aku lebih bermain ke Instagram, langsung di TikTok, karena jangkauannya memang sangat luas gitu. Bahkan teman-teman yang daftar di kelas aku ini rata-rata mungkin dari Tulungagung Barat, bahkan bisa dari luar gitu. Jadi karena media sosial tadi, jadi teman-teman itu bisa tahu ada Make and Mix di Tulungagung Barat gitu sih Kak.
1: Oke, jadi dulunya pemasarannya lewat media sosial juga ngenalinnya gitu ya Kak ya?
2: Betul, Kak.
1: Oke. Nah, terus juga ketika teman-teman masuk nih ke Make and Mix Creative Workshop ini gitu kan ya. Dampak positif apa sih yang paling sering dirasain oleh teman-teman yang udah ikutan? Mereka kasih testimoni kayak gimana sih Kak Iva?
2: Sering aku lihat sih meningkatnya rasa percaya diri mereka ya. Bahkan teman-teman itu ada yang ikut lebih dari sekali, dua kali. Karena mungkin mereka merasa nyaman itu tadi ya Kak. Terus banyak peserta tuh yang awalnya ragu, kayak aku gak bisa nih baking, aku gak bisa nih, aku gak pernah nyentuh kue, kayak gitu. Tapi setelah ikut workshop ini mereka jadi lebih berani coba hal baru sih. Bahkan ya itu tadi sampai ketagihan. Terus yang kemudian ada juga nih teman-teman yang kayak emang ngelanjutin hobinya gitu. Jadi di rumah udah mulai buat karya sendiri gitu.
1: Oke. Nah terus ketika mereka udah sama-sama mungkin juga udah sering beberapa kali ikutan gitu kan ya. Terus juga akhirnya komunitas ini berkembang gitu. Nah kedepannya apalagi nih Kak proyek-proyek yang akan dijalankan sama Make and Mix Creative Workshop?
2: Kami ingin membuat kelas-kelas yang lebih seru ya kedepannya, yang lebih bisa teman-teman itu bisa ikut gitu, semua kalangan bisa ikut, dari anak-anak kecil sampai orang-orang yang sudah sibuk kerja gitu sih Kak.
1: Oke, jadi ingin memperluas juga gitu ya, tapi bakal keluar Tulungagung Barat gak sih Kak Iva? Ada rencana nggak?
2: Kita masih fokus di Tulungagung Barat. Mungkin kalau ada dukungan dari teman-teman yang ada di luar, kita juga bisa keluar gitu sih Kak. Kita minta doanya aja sih dan dukungannya gitu.
1: Tapi membuka ruang untuk kolaborasi nggak nih Kak Iva sama teman-teman yang mungkin ada di Pering Sewu, Lampung Selatan, Pesawaran, Bandar Lampung gitu. Misal pengen ngajak collab nih, ayo dong Make and Mix kita collab nih, bikin workshop di mana gitu.
2: Harapan kami sih sederhana ya Kak, semoga semakin banyak ruang kreatif yang hadir dan semakin banyak masyarakat yang berani mengeksplor kreativitasnya. Kami juga berharap kolaborasi antar komunitas, pelaku usaha dan berbagai pihak bisa semakin berkembang. Karena kita baru kolaborasi sama pihak Cafe Nuhi Space gitu sih Kak.
1: Yang ada hijau gym tadi ya. Oke, yang sekarang ini Kak Iva aku mau tanya juga, ini pesan apa nih yang pengen disampaikan kepada masyarakat juga yang mau mulai berkarya tapi masih ragu nih untuk bisa memulai nih?
2: Pesan aku untuk teman-teman semua, jangan menunggu merasa siap atau merasa ahli dulu. Semua orang itu mulainya dari nol. Yang terpenting adalah berani mengambil langkah pertama. Karena seringkali kemampuan dan kepercayaan diri itu tumbuh justru setelah kita mencoba. Jadi udah familiar dulu, harus terjun dulu sih Kak. Gitu.
1: Oke, jadi kayak dari nol kita belajar dulu gitu kan ya, akhirnya jadi mahir, baru deh semuanya itu bisa dijalankan bareng-bareng gitu ya. Nah terus kalau misalnya teman-teman yang ada di Tulungagung Barat nih tertarik dan juga pengen ikutan nih Kak workshopnya, kayak gimana caranya, terus juga workshop terdekat yang akan dijalankan itu tanggal berapa, mungkin bisa di-spill juga.
2: Untuk teman-teman bisa ngikutin informasi kegiatan kita melalui media sosial.

0: Instagramnya tadi ya. Dan langsung aja buat teman-teman yang ada di Tulang Bawang Barat sekarang yang pengen ikutan, pengen cobain gimana caranya untuk dapetin hal-hal baru gitu ya. Dan siapa tahu setelah dapetin ilmu dari workshop bareng sama Kak Iva nih, teman-teman bisa bikin sesuatu gitu kan ya. Bahkan juga mungkin bisa jadi sumber mata pencaharian juga. Itu sih yang goalsnya yang diharapin juga sama Kak Iva kali ya.
1: Iya.
0: Oke deh Kak Iva, terima kasih banyak udah ngobrol sama Pro 1 di Ngopi Lampung malam ini. Semoga kita berharap juga nanti dari Make and Mix Creative Workshop ini menular sekali ilmunya, kemudian juga banyak anak-anak muda yang bisa membuka peluang baru ya, peluang kerja gitu ya, apalagi di daerah Tulang Bawang Barat terutama gitu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Iva dari Make and Mix Creative Workshop.
1: Sama-sama Kak.
0: Ya itu tadi pendengar untuk obrolan kita di Ngopi Lampung malam hari ini bareng sama salah satu narasumber yang sudah tadi kita ngobrol ya, founder Make and Mix Creative Workshop, Musyarifah Aini. Jadi sekali lagi buat pendengar yang sekarang ada di Tulang Bawang Barat, apalagi anak-anak muda gitu kan ya, pengen cobain sesuatu yang baru, langsung aja datengin Instagramnya, follow dan juga DM kalau misal pengen ikutan project-project yang dibikin sama Kak Ifah dan teman-temannya. Ya udah, dan itu kreatif itu pendengar bukan hanya tentang menciptakan karya dan produk yang bernilai ekonomi, tapi juga tentang membangun ekosistem yang bisa mendorong kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Dan melalui pengalaman yang sudah diceritakan juga sama Kak Iva tadi dari Make and Mix Workshop, kita bisa paham juga bahwa keberhasilan industri kreatif gak ditentukan oleh satu pihak aja, melainkan sinergi antara pelaku usaha, komunitas, akademisi, pemerintah, dan juga masyarakat. Dan semoga ngobrol di Ngopi Lampung malam ini bisa jadi inspirasi untuk Anda semua, wawasan dan motivasi bagi anak-anak muda di luar sana serta seluruh pelaku industri kreatif untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi dalam membangun masa depan ekonomi kreatif Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Jangan kemana-mana, tetap bareng sama Pro 1 RRI di Banten Lampung. Nanti Ara akan ada beberapa informasi untuk Anda semua, dan di jam 9 malam kita akan sapa Anda melalui Ruang Rindu.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari miliki dere biru pendengar yang menemani kita semua di kesempatan malam hari ini untuk pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang Ara harus menyampaikan informasi ini pendengar, ada 3 truk box terlibat kecelakaan di Lampung Selatan dan dilaporkan 2 orang meninggal dunia. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk box terjadi di jalan lintas Trans Sumatera, Dusun Buring, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Dan insiden ini mengakibatkan kerusakan parah pada kendaraan dan menelan korban jiwa. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat salah satu truk melaju dari arah Bakauheni. Kemudian truk ini diduga mengalami remblong hingga menabrak kendaraan di depannya. Selain diduga remblong, muatan kendaraan yang berat diduga menjadi faktor yang menyebabkan pengemudi kehilangan kendali. Akibat benturan keras, muatan paket yang dibawa oleh truk tumpah ke bahu jalan. Ketiga kendaraan mengalami kerusakan parah. Dan dalam peristiwa ini, 2 sopir truk dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terjepit badan kendaraan. Salah satu korban telah teridentifikasi bernama Muhammad Soleh, sementara korban lainnya masih dalam proses identifikasi. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut, dan proses evakuasi sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di lokasi. Namun berkat pengaturan lalu lintas oleh petugas kepolisian yang dibantu oleh personel TNI, arus kendaraan saat ini telah kembali normal.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma model bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Itu kebakaran. Kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Rahasia hati dimiliki elemen spesial untuk Anda semua pendengar ya. Siapa nih yang punya rahasia hati terus kayaknya menyimpan cintanya sedalam mungkin gitu ya. Kayaknya kalau misalnya bukan sama dia aku gak mau. Kalau bukan sama dia cintaku gak akan tumbuh gitu kan ya. Ya ampun. Tapi ini pendengar, kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu-lagu yang lainnya lagi sesuai dengan apa ya, kata hati Anda malam hari ini, terus juga suasana hati yang lagi Anda rasakan malam ini juga ya, boleh banget untuk request lagunya lewat telepon di 269720 atau juga Anda bisa nih requestnya lewat WhatsApp ya di 081 0817 207909. Kalau gitu karena telepon udah berdering-dering dari tadi, kita angkat aja ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa, di manakah ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Wow, jauh sekali Tajudinnya. Malam hari ini kalau Minahasa berarti dia masuk ke wilayah Indonesia Tengah ya?
1: Betul.
0: Oke, berarti sekarang udah jam 11 malam. Menuju tengah malam ini pengen denger lagu apa nih Tajudin?
1: Ya ini Mbak Ara ya?
0: Iya betul.
1: Gigi udah diputar belum ya?
0: Siapa?
1: Gigi.
0: Gigi?
1: Iya.
0: Oke, aku coba cek dulu ya. Giginya yang bisa diputar malam ini ada 11 Januari, terus ada Kembalilah Kasih sama Janji. Kamu mau yang mana?
1: Itu aja yang bisa diputar.
0: Yang mana?
1: Yang bisa diputar 3 itu aja.
0: Tiga ini aja.
1: Janji aja deh.
0: Janji aja, oke. Janjinya ke siapa sih Tajudin?
1: Gak ada ya.
0: Ya udah deh Tajudin, terima kasih banyak ya sudah jauh-jauh telepon dari Minahasa sana.
1: Sama-sama, makasih Ara udah telepon, udah angkat teleponnya.
0: Sama-sama, sekali di darat, tetap di darat. Terima kasih, wassalamualaikum, selamat malam. Oke, terima kasih ya untuk Tajudin yang udah setia banget nih dengerin Pro 1, terus juga telepon walaupun jauh ya, kita berbeda pulau tapi tetap bisa dengerin RRI ya. Nah untuk pendengar juga yang mungkin gak mau ketinggalan dengerin RRI, itu bisa dari mana aja. Terus juga dengerinnya bukan cuma RRI Bandar Lampung aja, tapi juga RRI lainnya gitu kan ya, lewat RRI Digital atau bisa lewat web juga di rri.co.id. Tinggal pilih aja streaming radio, terus juga bisa nonton RRI di sana. Pokoknya banyak deh, ada info-info juga ya. Terus sekarang sambil kita juga menantikan request-request yang lainnya nih pendengar, Ara mau punya informasi dulu untuk Anda semuanya malam hari ini ya, dari Provinsi Lampung yang menerima bantuan pengembangan ayam petelur untuk 69 kelompok ternak. Jadi Provinsi Lampung ini menerima alokasi bantuan kegiatan pengembangan ayam petelur di tahun 2026 ini kepada 69 kelompok ternak yang tersebar di 9 kabupaten. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 62 kelompok. Dan hal ini diungkapkan juga ketika rapat koordinasi pengembangan ayam petelur tahun 2026 yang digelar di Aula Balai Veteriner atau Bivet Lampung. Dan bantuan yang diberikan itu meliputi ayam petelur muda, kemudian juga ada kandang ternaknya, ada pakannya, serta juga obat-obatan untuk ternak. Program ini juga disalurkan kepada kelompok ternak di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Mesuji, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, sampai dengan Wai Kanan. Dan peningkatan jumlah penerima ini juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat subsektor peternakan unggas di Provinsi Lampung. Dan melalui program ini pemerintah berharap produksi telur lokal dapat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan untuk para peternak. Oke deh kalau gitu pendengar, langsung aja kita puterin tadi lagu yang udah request tadinya sama Tajudin ya, dari Minahasa. Dari miliknya Gigi dengan Janji, dan juga disambung dengan lagu-lagu lainnya yang sudah disiapkan untuk music directornya Prosotere di Banter Lampung, disajikan untuk Anda semua pendengar menemani istirahat Anda malam hari ini bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: Kali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
2: buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya. Karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya senang sekali pada hari ini Dian Oktavia kembali hadir menemani Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 hingga jam 10 pagi. Dan di kebersamaan kita pada pukul 5 hingga 6 pagi kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi yang hari ini mengangkat tema terkait muhasabah di tahun baru 1448 Hijriah bersama dengan narasumber Ustadz Ismail Soleh SAG. Kami turut mengundang interaksi Anda lewat line telepon di 0721 269 7020 atau juga di line WhatsApp di 0811 720 7909. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan juga lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dalam kebersamaan kita hari ini di Mutiara Pagi. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda. Tentunya di kesempatan pada hari ini masih dalam rangkaian tahun baru 1448 Hijriah. Banyak hal yang bisa kita lakukan tentunya. Salah satunya adalah dengan bermuhasabah. Dan demikianlah adalah tema kita pada hari ini, muhasabah di tahun baru 1448 Hijriah, yang akan kita gali bersama dengan Ustadz Ismail Soleh SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Ya, alhamdulillah tahun baru semangat baru ya.
0: Masya Allah, amin insya Allah Ustadz. Wah, bicara terkait dengan tahun baru Islam ya Ustadz, yang tentunya kita sih harapannya bukan hanya sekadar pergantian angka saja, tetapi ini jadi momentum berharga untuk kita bisa istirahat dulu, berhenti sejenak, kita lihat ke belakang, evaluasi lagi supaya langkah kedepannya insya Allah lebih mantap begitu ya Ustadz, dan ada perbaikan diri daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, tentu kita ingin tahu ya Ustadz, bagaimana cara kita muhasabah yang benar begitu menurut Islam, dan apa saja yang sebenarnya perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita sehingga tentunya momentum dari tahun baru ini tidak berlalu begitu saja Ustadz. Kita ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz, silahkan.
1: Ya, baik Pak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa melalui udara dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua kiranya diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan diberikan kepada kita semua. Tentu salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nusa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua. Insyaallah kita semua dimanapun Anda berada di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki tahun baru ya, tahun baru Hijriah. Tepatnya 1448 Hijriah. Nah, mudah-mudahan

namanya tahun 1448 Hijriah. Ya. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berupa umur panjang ini tentu ada hikmahnya atau ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, pelajaran terbesar yang kita dapatkan adalah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan muhasabatun nafsi. Apa muhasabatun nafsi ini? Muhasabatun nafsi adalah introspeksi diri. Ya, introspeksi diri secara total tentunya ya. Jangan setengah-setengah ya. Apa yang introspeksi? Introspeksi itu adalah introspeksi keimanan kita, kemudian introspeksi keislaman kita, ibadah kita, kemudian akhlak kita, pergaulan kita, ilmu kita, tanggung jawab kita, terus apa lagi ya, manajemen waktu kita, atau bahkan lifestyle ya, atau gaya hidup kita ya, yang selama ini mungkin menurut kita benar, tapi belum tentu menurut Allah dan Rasulnya itu benar ya. Dan semua hal yang terkait dengan kehidupan kita selama setahun sebelumnya ya, yaitu di tahun 1447 Hijriah. Nah, muhasabatun nafsi ini adalah kunci utama dalam kehidupan kita ya. Dengan muhasabatun nafsi kita akan dapat mengetahui apa kelemahan dan kelebihan kita pada waktu yang lalu ya, perbaikan hari ini dan persiapan serta perencanaan waktu yang akan datang, makanya kita bisa merancang di awal tahun ini ya. Bahkan dengan muhasabatun nafsi kita dapat mengetahui hakikat dan persoalan diri kita sendiri secara pasti ya. Amal yang kita lakukan dan bertambahnya kapasitas diri serta bekal menuju perjalanan akhirat kita yang panjang tentunya ya. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu an pusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wazinuha qabla an tuzanu. Artinya timbanglah amal kamu sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita bersiap menghadapi sesuatu ya, apa namanya ya, pada hari di mana manusia atau kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua yang kita imani ya, yang kita yakini, yang kita ucapkan dan yang kita lakukan secara detail dan rinci. Nah, tidak akan ada sedikit pun yang terlupakan. Jika baik amalan kita, maka Allah akan memberikan dengan balasan yang baik, dan jika amalan kita nilainya buruk, maka Allah juga akan memberikan balasan yang buruk gitu ya bagi kita semua. Nah, oleh karena itu pada pendengar yang budiman, ada tiga perkara yang perlu kita hisab atau kita introspeksi ya, atau kita perbaiki atau kita hisab ya oleh kita sendiri ya, sebagai yang punya diri kita ya. Jadi terkadang kalau orang lain itu bisa saja berbohong ya menilai diri kita, tapi diri kita sendiri ketika menghisap atau menghitung apa kebaikan dan keburukan, nah itu tidak bisa berbohong karena kita sendiri yang mengalaminya dan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Nah, apa yang dihisab yang pertama adalah masalah ad-din. Ad-din itu agama ya. Agama kita itu agama Islam ya. Sudah sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama kita?
Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW

0: sebagai sumber utama dalam ajaran agama kita. Nah, terkait dengan ad-din ini, agama ini, kita harus selalu menanamkan ya dalam diri kita spirit dan semangat belajar. Belajar dan terus belajar. Karena dengan ilmu itulah maka kita akan bisa memahami, mengetahui bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakatnya. Karena dinul Islam itu, agama Islam itu adalah ilmu. Nah, sedangkan ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan belajar dan mempelajarinya ya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah masalah dunia kita. Nah, dalam masalah kehidupan dunia ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini? Apakah kita mencintainya dan kita jadikan ia sebagai tujuan hidup kita, ataukah sebagai fasilitas kehidupan ini ya, termasuk uang, rumah, kendaraan yang kita miliki, kita letakkan hanya sebagai sarana kehidupan dan tidak mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dunia itu hanya di tangan saja, tidak masuk ke dalam hati. Kemudian yang perlu diperhatikan masalah dunia ini adalah yang kedua, dari mana asal-usul semua harta yang kita miliki itu. Apakah harta yang kita miliki ini benar-benar berasal dari sumber yang halal atau yang abu-abu. Abu-abu itu tuh gak jelas ya. Baik itu riba, subhat dan sebagainya, apalagi hal-hal yang bersifat haram ya, seperti misalkan banyak lah ya, mencuri atau apa ya, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Hati yang harta yang apa namanya, yang haram dan subhat ini dapat menyebabkan hati kita menjadi sakit, bahkan bisa saja menjadi mati, serta doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah kemana kita belanjakan dan manfaatkan harta yang Allah anugerahkan kepada kita itu. Ya, walaupun harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal dan jenisnya pun yang halal, bukan berarti kita dibolehkan semau kita dalam membelanjakan dan memanfaatkannya. Islam sangat mengatur ya sistem belanja kita atau distribusi dan pemanfaatan harta kita. Ya, harta tersebut pada hakikatnya Allah titipkan kepada kita agar menjadi apa ya, wasilah atau modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, masalah yang harus dihisab itu adalah masalah akhirat yang akan menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Nah, terkait dengan masalah akhirat ini hanya ada dua kata, yaitu ikhlaskan niat kita hanya karena Allah dalam semua kata dan amal ibadah yang kita lakukan, dan lakukan amal soleh sebanyak mungkin yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, hidup kita harus berorientasi kepada akhirat, dan jangan sampai kita lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Karena dunia dan semua isinya ini akan musnah, termasuk jasad kita ya. Sedangkan akhirat akan kekal abadi, dan di samping itu jadikanlah sukses akhirat sebagai standar kesuksesan yang hakiki. Terakhir, marilah kita mensyukuri nikmat umur yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat menghirup udara segar di bulan Muharram 1448 Hijriah tahun ini dengan melakukan muhasabatun nafsi. Semoga Allah membantu kita dan memudahkan kita dalam melakukan upaya meningkatkan kualitas agama, kualitas dunia, dan kualitas akhirat kita di tahun 1448 Hijriah ini. Dan semoga hidup kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bisa mungkin sebagai pengantar ya, Mbak Dian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah Ustadz, tentunya ini menjadi pengawal yang sangat membuat kita bisa kembali mengingat diri untuk selalu melakukan muhasabah. Apalagi tadi seperti yang Ustadz sampaikan, bahwasannya dengan muhasabah kita bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan diri, dan tujuannya adalah untuk membekali diri dalam perjalanan panjang menuju akhirat ya Ustadz. Kita buka untuk pertanyaan kali ini tentunya lewat line telepon, bisa di 0721 26 9720. Sudah ada yang ikut bergabung Ustadz, kita akan coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, boleh untuk dicoba kembali tentunya lewat line telepon ya, masih kita tunggu di 0721 26 9720, atau juga lewat line WhatsApp di 0811 720 7909. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari WhatsApp dari Intan yang ada di Tanjung Senang. Ustadz, sesak orang terkadang lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kekurangan dirinya sendiri. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk lebih fokus pada introspeksi diri, Ustadz?
0: Terima kasih. Siapa tadi ya?
1: Mbak Intan. Betul.
0: Memang sifat manusia itu merasa selalu merasa lebih baik daripada orang lain, ya, sehingga dia itu cenderung melihat kesalahan orang lain aja, sementara kesalahan diri sendiri tidak terlihat. Nah, seperti pepatah mengatakan apa ya, gajah di pelupuk mata itu gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya, padahal gede kesalahan-kesalahan kita itu banyak tapi tidak kelihatan, padahal karena keegoan kita. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa ya kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita? Nah, ini mindset yang salah ya Mbak Intan. Seharusnya dibalik ya, kita itu harus lebih, karena di sini juga dijelaskan oleh Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Jadi menghisab diri sendiri bukan menghisab orang lain. Ya, menghitung diri sendiri bukan menghitung amal orang lain gitu ya. Kalau ditanya kenapa, ya karena kita memang manusia ini diberikan apa ya, ego ya, sifat-sifat kesombongan yang masih berada di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini? Ya tentunya kita harus kembali kepada ajaran agama, bahwasanya kita itu diperintahkan untuk menghisab atau menghitung kebaikan dan keburukan diri kita sendiri, bukan menghitung dan menghisab orang lain gitu ya. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua, kita diusahakan jangan suka kepo. Kepo terhadap aktivitas orang lain ya, sini ngapain ya gitu. Terus ngomentarin hal-hal yang tidak penting. Ya, artinya hal-hal yang tidak penting itu apa yang dilakukan oleh orang itu menjadi komentar kita. Nah, kecuali sifatnya menasihati, ya itu beda ya. Komentar dengan nasihati beda. Kalau menasihati cenderung kepada memang kita sayang kepada orang tersebut ya, dan itu memang dianjurkan di dalam agama kita, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau yang namanya nasihati tentu ada etikanya ya, tidak menghakimi, tidak atau ya menghukum orang-orang yang kita anggap bersalah. Tapi kalau menasihati cenderung kepada memberikan gambaran atau solusi jalan yang lebih baik atau jalan yang baik atau jalan yang lurus kepada saudara kita ketika melakukan kesalahan. Itu mungkin ya Mbak Dian dan Mbak Intan di Tanjung Seneng. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu'alam bisawab.
1: Wallahu'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya kita akan angkat terlebih dahulu untuk telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Iya, baik. Mas Apin, ini kita masih membahas terkait dengan muhasabah di tahun baru 1448 Hijriah bersama Ustadz Ismail Soleh. Silahkan pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Ya, silahkan.
2: Pak Ustadz ya, selamat tahun baru Islam. Mudah-mudahan selalu sehat, Pak Ustadz Badian ya.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ini muhasabah dalam menanggapi tahun baru Islam Nupatiyah atau Muharram. Ini Pak Ustadz, terkadang kita kan iman itu naik turun katanya kan, tapi terkadang juga kita itu Pak Ustadz yang mengerti menanggapinya Pak Ustadz, muhasabah tahun baru Islam Nabi Muhammad itu kan pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita beda lagi Pak Ustadz, terus bagaimana kalau umpamanya nih, umpamanya kata bulan Muharram itu nggak boleh apa-apa, nggak boleh apa-apa, nggak boleh, apakah itu bukan suatu tanggapan atau tanggapan yang tidak baik Pak Ustadz, atau nggak keliru Pak Ustadz? Selamatan nggak boleh, pindah rumah nggak boleh, sedangkan Nabi Muhammad aja pindah suatu tempat ke tempat yang lain Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mbak Dian, saya selalu sekali darat. Mudah-mudahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pantangan di bulan Muharram. Seperti itu kurang lebih maksud dari Mas Afin ya Ustadz. Silahkan tanggapannya Ustadz.
0: Ya, terima kasih Mas Afin di mana nih? Candipuro.
1: Di Candipuro,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi memang keimanan kita ini yazidu wa yanqusu, terkadang naik, terkadang turun ya, karena memang secara fitrah begitu ya. Karena kehidupan manusia ini ada ujian dan tantangan. Ketika kita melakukan ibadah dan dekat dengan Allah, maka keimanan kita naik, dan ketika kita bermaksiat dan jauh dari Allah, maka keimanan kita tentu akan menjadi turun. Berkenaan dengan hijrahnya Nabi, memang di bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram, karena di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi ya, apalagi di Asyura di tanggal 10 Muharram ya, Asyura itu 10 Muharram. Nah, banyak hal yang harus kita lakukan dan kita tingkatkan ya sebenarnya di bulan Muharram ini ya. Yang kalau kita lihat dari berbagai keterangan bahwasanya di bulan Muharram ini harus memperbanyak menyantuni anak yatim ya. Salah satu contohnya yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwasanya di bulan Muharram itu, terutama di tanggal 10, banyaknya kegiatan kita di tanggal 10 Muharram itu santunan bagi anak yatim, karena di bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh baginda Rasul untuk menyantuni anak yatim dan para kaum duafa ya. Berkenaan dengan hal-hal yang banyak pantangan ya Mbak Dian, misalkan di bulan Muharram, di bulan Syura ya, sebenarnya tidak, hari itu tidak ada hari yang sial ya, akan tetapi mungkin ada beberapa pandangan yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan hal-hal yang bersifat hajat lah ya, hajat di bulan Muharram ini. Itu mungkin ya Mbak Dian dan Mas Apin di Candipuro. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu'alam bishawab.
1: Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Reni yang ada di Sukarame. Ustadz, setiap orang pasti punya penyesalan dalam hidupnya. Lantas bagaimana cara kita supaya bisa bangkit dari penyesalan atas kesalahan dan dosa di masa lalu, supaya kita tidak terjebak dalam rasa putus asa, begitu Ustaz?
0: Ya, Mbak Reni ya, suka rame.
1: Betul Ustaz.
0: Jadi tentu saya sampaikan tadi bahwasanya fitrah manusia itu yazidu wa yankusu dalam keimanan. Jadi al-insanu mahlul khotoa wan nisyan. Tempat kesalahan dan lupa ya. Terkadang bukan terkadang ya, karena setiap manusia itu memang punya fitrahnya seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana gimana ya Mbak tadi? Supaya
1: kita bangkit, bisa ya, bangkit dari penyesalan, Ustadz, supaya tidak terjebak dalam putus asa.
0: Ya, itu kembali kepada taubatan nasuha ya, Mbak Reni. Artinya, tentu kecil, besar, kita ini selaku manusia pasti ya akan melakukan kesalahan. Ya, kecuali Nabi Muhammad ya, karena Al-Mu'an itu Al-Maksum yang dijamin oleh Allah SWT tidak melakukan kesalahan. Nah, kalau kita selaku manusia biasa itu pasti melakukan kesalahan ya, caranya bagaimana? Bertaubat ya. Bertaubat itu tentu menyesali segala perbuatan atau kelakuan kita yang memang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Ya, menyesal itu salah satu tahapan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyesal, kemudian kita bertaubat ya dengan cara berbanyak melakukan istighfar atau sholat taubat. Atau kalau kesalahannya memang hak adami, kita harus meminta maaf kepada orang yang dizolimi sama kita ya. Nah, setelah taubat itu kemudian kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ya. Jadi setelah menyesal kemudian bertobat kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu tahapan-tahapannya ya. Mbak Reni, memang berat ya untuk melakukan itu, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosa-dosa kita itu tidak akan bisa menandingi sifat kasih sayangnya Allah terhadap kita. Ya, jadi pertaubatan itu akan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menemui kita ya, atau ketika ajal mau dicabut ya. Sebelum hal itu terjadi, maka kapanpun kita bertobat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ya, bahwa ini di Sukarame kita harus yakin bahwasanya sebesar apapun dosa-dosa kita itu tidak akan sebanding dengan rasa kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi kalau dosa kita seluas samudra misalnya, nah Allah itu kasih sayangnya itu ya seluas alam dunia ini, bahkan bisa lebih dari itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak yakin bahwasanya pertaubatan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja mungkin ya Mbak Reni di Sukarame, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu alam bisawab.
1: Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, terkait dengan kadang kita di hidup ini serba sibuk Ustadz. Bagaimana caranya untuk membiasakan diri setiap harinya melakukan muhasabah secara rutin yang kira-kira bisa praktikal untuk kita lakukan Ustadz?
0: Ya, baik. Jadi muhasabah pun nafsi ini sebenarnya benar kata Mbak Dian ya, bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari kita muhasabah diri. Bila perlu setiap malam atau pagi kita muhasabah nih, apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Ya, kita biasakan setiap habis sholat isya atau habis sholat subuh, kita berdiam sejenak, memikirkan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa agenda kita hari ini, apa namanya agenda yang sudah kita lakukan kemarin, gitu ya. Itu bisa saja seperti itu ya, Mbak Dian. Jadi tidak mesti menunggu momentum tahun baru ini. Tapi kalau tahun baru ini kan sifatnya momentum tahunan ya, yang saling mengingatkan pada dasarnya. Untuk muhasabah tun nafsi ini memang harus setiap hari ya kita lakukan. Karena dengan setiap hari itu kita bisa mengontrol hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di hari itu.
1: Masya Allah, ya, baik Ustadz. Iya Ustadz, tentunya dengan saat kita membuka mata, kita sudah mulai merencanakan apa yang mau kita lakukan, kita menutup mata, kita mengevaluasi ya Ustadz ya, tiap harinya saat kita bangun hingga kita tidur. Terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk sharing ilmu pada hari ini. Kita juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz kepada pendengar Mutiara Pagi hari ini, tentunya agar tahun baru 1448 Hijriah ini menjadi momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT. Silahkan untuk closing statementnya Ustadz.
0: Baik Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, saya ingin sampaikan bahwasanya muhasabah yang harus kita lakukan adalah seperti saya sampaikan tadi, masalah agama, kemudian masalah dunia, dan yang ketiga masalah akhirat. Nah, ketiga perkara ini yang harus kita garis bawahi untuk senantiasa di muhasabah. Ya, mudah-mudahan dengan patokan ketiga perkara tadi, kita menjadi insan-insan yang lebih baik lagi di tahun ini ya, tahun 1448 ini ya. Itu saja mungkin Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun jawaban yang tidak pas. Ya, untuk yang saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk obrolan kita pada hari ini terkait dengan muhasabah di tahun baru 1448 Hijriah. Insyaallah kita bisa lebih untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam rangka memperbaiki diri, memperkuat iman, dan memperbanyak amal soleh. Dan tentunya Ustadz, terima kasih untuk kesempatannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Perusahaan mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang ada di Provinsi Lampung. Berikan jawabannya yang benar dan benar. Jangan ragu, seluruh data Anda
2: dijamin. Kita senantiasa melakukan kebaikan. Apa itu diantaranya adalah kita berpuasa. Nah, kalau ini malam bulan Muharram, kita tidak mendapat.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jopsal mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang mulai berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI WKN. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang mulai berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang mulai berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Masyarakat diminta memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara akurat. Menurut Mirza, sensus ekonomi menjadi momentum penting untuk mencatat berbagai perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi di Lampung selama 10 tahun terakhir. Data tersebut diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi akan membantu pemerintah memahami kondisi real berbagai sektor usaha. Hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan data yang diberikan masyarakat kepada petugas sensus tidak terhubung dengan kepentingan perpajakan maupun keperluan lain di luar kegiatan statistik. Kerahasiaan data responden juga dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya Gubernur Lampung mengajak seluruh pelaku usaha dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang ada di Provinsi Lampung berikan jawaban yang benar dan apa adanya. Jangan ragu, seluruh data Anda dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Data usaha Anda akan aman bersama BPS. Saya sudah didata, sekali lagi dan Anda. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 untuk data berkualitas Lampung sejahtera.
3: Mirza mengatakan pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk melihat perkembangan ekonomi, perubahan tata niaga hingga potensi usaha yang tumbuh di berbagai wilayah. Menurutnya, data sensus ekonomi juga penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah ingin setiap program pembangunan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Mirza berharap seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun usaha rumah tangga, dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat muslim untuk memulai berbagai kebiasaan baik dan meningkatkan kualitas ibadah. Selain sebagai penanda pergantian tahun, Muharram juga dikenal sebagai salah satu bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
4: Memasuki bulan Muharram, umat Islam diajak menjadikan awal tahun Hijriah sebagai waktu untuk melakukan evaluasi diri sekaligus memperkuat komitmen dalam beribadah. Berbagai amalan sunnah dapat dilakukan selama bulan Muharram, mulai dari memperbanyak sedekah, meningkatkan ibadah harian, hingga menjalankan puasa sunnah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Momentum pergantian tahun Hijriah juga menjadi kesempatan untuk menyusun target kebaikan yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan. Tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan bulan Muharram sebagai titik awal untuk memperbaiki kebiasaan, mempererat hubungan sosial, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat tahun baru Hijriah menuju pribadi yang lebih baik, bulan Muharram diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kalender tetapi juga sebagai awal perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh agama Ustadz Yulianto mengatakan, bulan Muharram merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, termasuk menjalankan ibadah puasa sunnah yang memiliki keutamaan tersendiri.
2: Kita sudah harus menyiapkan untuk sebuah acara agenda di bulan Muharram. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu di antaranya adalah kita senantiasa melakukan kebaikan. Apa itu? Di antaranya adalah kita berpuasa sunnah. Kalau ini mana bulan Muharram, kita juga mendapat satu kesempatan untuk melakukan kesolehan, yaitu puasa 10 Muharram. Tentu nanti akan dikupas kembali oleh para ustaz kita yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, oleh karena itu mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya bagaimana kita juga melakukan kesolehan pada bulan Muharram.
4: Ustadz Yulianto menjelaskan, umat Islam perlu memanfaatkan momentum Muharram untuk memulai berbagai kebaikan dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Melalui semangat tahun baru Islam, masyarakat diharapkan dapat mengisi hari-hari dengan berbagai kegiatan positif yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Budidaya lobster air tawar menjadi salah satu program unggulan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Selain mudah dalam perawatan, komoditas tersebut memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan dapat menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan setelah bebas nanti. Berikut laporan selengkapnya.
5: Memang kalau air tawar ini lobster ini nggak bisa besar.
6: Program pembinaan kemandirian bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus berkembang melalui berbagai kegiatan produktif. Salah satunya adalah budidaya lobster air tawar yang dikelola oleh warga binaan sebagai sarana pembelajaran keterampilan sekaligus peluang usaha bernilai ekonomis. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Nefrijon menjelaskan bahwa budidaya lobster air tawar relatif mudah dilakukan selama kebutuhan dasar habitat yang terpenuhi. Menurutnya, kolam budidaya juga dilengkapi dengan tempat berlindung yang berfungsi sebagai habitat alami bagi lobster. Selain menjadi tempat persembunyian, media tersebut membantu menjaga kenyamanan lobster selama masa pertumbuhan. Nefrijon menjelaskan ukuran lobster air tawar berbeda dengan lobster laut yang dikenal memiliki ukuran lebih besar. Pada lobster air tawar, ukuran yang dicapai saat dewasa memang lebih kecil, namun tetap memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasaran. Untuk budidaya lobster air tawar membutuhkan waktu sekitar 8 bulan hingga siap panen. Dari sisi ekonomi, budidaya lobster air tawar dinilai cukup menjanjikan. Harga jual lobster air tawar dapat mencapai Rp200.000 per kilogram. Dalam 1 kilogram biasanya terdiri dari sekitar 7 ekor lobster berukuran besar.
5: Kalau untuk perawatannya susah nggak sih, Pak? Yang penting penciannya airnya jangan mati. Airnya jangan mati, kemudian tinggi air permukaan dari permukaan itu. Ini kenapa ada asbes ini? Biar mereka juga butuh napas, tetap berlindung.
7: Iya.
5: Lu memang kalau air tawar ini lobster ini nggak bisa besar. Beda dengan lobster air laut.
7: Jadi kalau udah berhasil, berapa bulan sekali kita
5: nyampe? Memang siklusnya lobster itu 8 bulan. Dan pakannya pun gampang ini, tahu aja, tahu biasa.
6: Program budidaya lobster air tawar ini menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Selain mendukung produktivitas warga binaan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengembangan sektor perikanan di lingkungan lapas. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya menyediakan data ekonomi yang akurat dan berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya menyediakan data ekonomi yang akurat dan berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi 2026 sekaligus pembukaan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 di Kecamatan Banjarmargo. Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan mengatakan bahwa data statistik yang berkualitas memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya data yang akurat menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS dan seluruh pihak terkait agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
9: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tentu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, dan kami menyadari bahwa keberadaan data statistik yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada hasil. Saya tegaskan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan pelaksanaan sensus berjalan lancar, aman, dan mencapai tujuan yang diharapkan.
8: Selain pencanangan sensus, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelatihan petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petugas agar mampu melakukan pendataan secara profesional dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, polisi berikan pengamanan pawai obor di jalan lintas tengah Sumatera, Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
10: Saya, Kata-kata Kuras Wikana, KKP Sulkan SMH, berizin melaporkan sekira pukul 20.
11: Dalam rangka menyambut pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Polres Waikanan melaksanakan pengamanan kegiatan pawai obor yang digelar oleh Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kegiatan yang dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tersebut berlangsung di sepanjang jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di area Simpang 4 Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semu. Pengamanan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan, didampingi oleh sejumlah personil Polres Waikanan dan Polsek Umpu Semu. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kasat Lantas AKP Sulkan kepada RRI mengatakan bahwa pawai obor tersebut digelar oleh pemuda-pemudi Majelis Taklim, anak-anak Madrasah Aliyah, dan masyarakat umat muslim Kampung Negeri Baru serta jamaah masjid Miftahul Huda. Kasat Lantas menjelaskan kehadiran personil kepolisian di lokasi bertujuan untuk memastikan rangkaian pawai obor berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Mengingat lokasi kegiatan berada di jalur utama lintas tengah Sumatera, petugas melakukan pengaturan lalu lintas secara sigap untuk memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi peserta pawai maupun para pengguna jalan yang melintas.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Dengan saya, Kasatlantas Polres Waikanan AKP Sulkan SMH, berizin melaporkan sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Bagian Barat, tepatnya di bundaran 4 Kabupaten Waikanan. Kasatlantas Polres Waikanan melaksanakan pengamanan pawai obor bisa kami lihat yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Miftahul Huda Lambangan Umpu Kabupaten Waikanan untuk pawai obor menjelang 1 Muharram. Demikian yang bisa kami laporkan pada untuk situasi berjalan dengan lancar dan kondusif.
11: Lebih lanjut pihaknya menginformasikan bahwa hingga acara selesai, situasi di sekitar lokasi dilaporkan dalam kondisi aman dan kondusif. Cuaca cerah yang mendukung sepanjang malam membuat antusiasme masyarakat dalam mengikuti pawai obor tersebut berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan resmi menyerahkan 3 rancangan peraturan daerah strategis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
12: Pemerintah Kabupaten Waikanan resmi menyerahkan 3 rancangan peraturan daerah Raperda strategis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan. Penyerahan regulasi krusial ini dilakukan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasia dalam rapat paripurna DPRD. Tiga regulasi yang diajukan tersebut meliputi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD tahun anggaran 2025, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW 2025-2045, serta Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B. Ketiganya diproyeksikan menjadi pondasi hukum utama dalam mengawal arah pembangunan fisik, ekonomi, dan ketahanan pangan di bumi kami kagum untuk masa depan. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam paripurna kali ini adalah penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD tahun anggaran 2025, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI menorehkan prestasi gemilang, di mana Kabupaten Waikanan kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selain pertanggungjawaban anggaran, Bupati juga menguraikan urgensi Raperda RTRW Kabupaten Waikanan 2025-2045. Dokumen jangka panjang ini akan bertindak sebagai kompas arah pembangunan fisik dan spasial daerah selama 20 tahun ke depan. Penyusunan draft tata ruang ini diklaim telah melewati proses kajian ilmiah yang komprehensif serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Sebagai langkah konkret, Pemkab Waikanan juga telah merampungkan rapat lintas sektor bersama kementerian dan lembaga terkait guna mengamankan persetujuan teknis.
13: Sebuah dokumen strategis yang akan menjadi kompas arah pembangunan fisik, ekonomi, dan lingkungan Kabupaten Waikanan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Dinamika perkembangan wilayah, pertumbuhan, jumlah penduduk, kemudahan investasi, serta perlunya mitigasi bencana menuntut kita untuk menyusun regulasi tata ruang yang adaptif, komprehensif, namun tetap berwawasan lingkungan.
12: Menutup penyampaiannya, Bupati Waikanan Ayu Asanasiah memaparkan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Regulasi ini dihadirkan sebagai benteng hukum untuk melindungi lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan yang tak terkendali di tengah masifnya pembangunan infrastruktur. LP2B diharapkan mampu menjamin ketersediaan lahan pangan secara mandiri demi mendukung program ketahanan pangan daerah sekaligus melindungi kesejahteraan para petani lokal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Satu Muharram, warga Kampung Ramsai Waituba menggelar tradisi doa bersama dan makan bersama di berbagai tempat, mulai dari rumah ibadah hingga perempatan jalan untuk menjaga warisan budaya setempat. Rio Tanjung, RRI SPY Kanan melaporkan selengkapnya.
14: Warga Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba masih melestarikan tradisi doa bersama dalam peringatan Satu Muharram atau Satu Suro. Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah dusun dengan melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara. Sebagian warga menggelar doa bersama di musola dan masjid, sementara lainnya tetap mempertahankan kegiatan di perempatan jalan. Ketua TPPKK Kampung Ramsai Cecilia Ratih Dewi kepada RRI mengatakan tradisi tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya kegiatan itu menjadi bagian dari budaya yang terus dijaga masyarakat. Dirinya menjelaskan warga yang mengikuti kegiatan membawa makanan dari rumah masing-masing. Setelah doa bersama selesai, masyarakat menikmati hidangan secara bersama-sama. Kegiatan serupa digelar di Dusun 2 khususnya RT2 dan RT 6. Warga berkumpul bersama keluarga dengan membawa nasi dan perlengkapan sederhana.
15: Perayaan atau peringatan Satu Muharram atau lebih dikenal dengan Satu Suro khususnya di Kampung Ramsai, masih ada beberapa warga yang melakukan kegiatan yakni doa bersama. Doa bersamanya kalau dulu mungkin di perempatan jalan, dan alhamdulillah di Kampung Ramsai juga masih ada beberapa dusun yang melakukan doa bersama di perempatan jalan, tetapi mungkin sekarang sudah lebih banyak yang melakukan di musola atau masjid. Contoh sudah dilaksanakan yakni ada di TPA Ar-Rahman Kampung Ramsai, dan yang di perempatan jalan itu ada di Dusun 2 khususnya untuk RT2 dan RT6. Mereka berkumpul dengan membawa nasi atau ala kadarnya dari rumah untuk dimakan bersama nantinya setelah doa bersama dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, berkumpul di perempatan jalan, gelar tikar, diberikan penerangan seperti lampu dan lain sebagainya. Di situ diadakan doa bersama. Setelah doa bersama dilanjutkan dengan makan bersama.
14: Selanjutnya tradisi tersebut terus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Masyarakat berharap kegiatan itu menjadi sarana mempererat kebersamaan warga. Selain itu, peringatan 1 Muharram dimaknai sebagai momentum introspeksi diri. Pihaknya berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik pada masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kedondong, Kabupaten Pesawaran masih mengalami fluktuasi, terutama pada komoditas cabai dan bawang. Sementara itu, beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti telur dan minyak goreng masih tergolong stabil. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
16: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kedondong, Kabupaten Pesawaran masih mengalami fluktuasi, terutama pada komoditas cabai dan bawang. Sementara itu, beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti telur dan minyak goreng masih tergolong stabil. Salah seorang pedagang di Pasar Kedondong, Enggo, mengatakan kenaikan harga cabai hingga saat ini masih dipengaruhi kondisi pasokan di pasar. Saat ini harga cabai merah eceran berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dijual sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau dibanderol Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, harga bawang mengalami kenaikan. Menurut Enggo, bawang merah saat ini dijual sekitar Rp60.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per
17: kilogram. Kalau cabai itu tergantung patokan, belum ada pengaruh sih untuk sekarang. Saat ini masih biasa, naik turun kalau cabai, kalau sembako mulai terasa. Sekarang ini kisaran untuk eceran 40 itu masih eceran 60-70, tapi itu ya masih biasa gitu, sekitar 40-35 lah.
16: Untuk komoditas lainnya, harga telur masih relatif stabil di angka Rp27.000 per kilogram. Kondisi serupa hingga terjadi pada minyak goreng yang hingga kini belum mengalami perubahan berarti. Selain menyoroti perkembangan harga bahan pokok, Enggo juga mengungkapkan keluhan pedagang kecil terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, pedagang kecil belum melaksanakan dampak positif dari program tersebut karena kebutuhan bahan lebih banyak dipasok melalui pihak tertentu. Enggo berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan akses distribusi bagi pedagang kecil sehingga mereka tetap dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rangkaian peringatan 1 Muharram yang diisi dengan kegiatan pawai obor dan tradisi mengaji bersama yang diharapkan dapat terlaksana secara berkesinambungan. Pala Saksi Tepu melaporkan selengkapnya.
18: Kita memang sudah menyiapkan obor dari rumah masing-masing gitu kan, yang itu dibawa untuk berkeliling. Jadi sangat meriah.
19: Masyarakat Kota Metro menyambut gembira pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram yang digelar di Kota Metro. Selain menjadi sarana siar agama, kegiatan positif membawa dampak yang sangat baik bagi kebersamaan dan kerukunan antar warga. Salah seorang warga Kota Metro, Yusuf, mengungkapkan rasa bahagia atas inisiatif penyelenggaraan acara 1 Muharram. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat dirindukan dan mampu menghidupkan kembali suasana religius di lingkungan kampungnya. Dirinya menjelaskan, kemeriahan peringatan 1 Muharram ditandai dengan pawai obor yang diikuti oleh ratusan warga dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tidak hanya sekedar konvoy, kegiatan religius juga dirangkai dengan pelaksanaan pengajian bersama sebagai bentuk rasa syukur menyambut Tahun Baru Islam.
18: Menurut saya untuk di ya sangat meriah ya, beda sekali dengan kalau kita di kota gitu. Kalau di sini masih guyup, anak-anaknya itu sangat antusias menyambut Tahun Baru dan mereka memang sudah menyiapkan obor dari rumah masing-masing gitu kan, yang itu dibawa untuk berkeliling. Jadi sangat meriah sekali. Kalau di sini biasanya diisi dengan tausiah dan kalau anak-anaknya itu mungkin dia ngaji gitu ya, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya sih Mas. Harapan saya kita tidak lupa dengan identitas budaya kita, sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini mengingatkan kembalilah tentang jati diri bangsa Indonesia.
19: Yusuf berharap agar tradisi perayaan Tahun Baru Islam di tingkat kampung tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, serta dapat terus berjalan secara konsisten demi membentengi moral dan spiritual masyarakat. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni meminta aparat kepolisian mengusut peredaran senjata api ilegal yang digunakan para pelaku kejahatan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
20: Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni

0: Kapolda agar menelusuri dari mana senjata itu. Karena ini beberapa kali kejadian kok penggunaannya senjata api semua. Jadi kami mohon Pak Kapolda untuk bisa menelusuri dari mana senjata itu. Dan saya yakin Pak Kapolda beserta jajarannya mampu untuk menyelesaikan itu dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Nah, kita yakin pada Pak Kapolda memahami beliau itu.
1: Terkait kemungkinan perlunya regulasi tambahan untuk memperketat pengawasan kepemilikan senjata api, Ismet menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Selain penindakan, Ismet juga mendorong penguatan langkah pencegahan melalui pemasangan kamera pengawas CCTV di sejumlah ruas jalan guna membantu pengungkapan tindak kejahatan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: SSB Endah Prakasa Purbolinggo Lampung Timur berhasil menjuarai Festival Sepak Bola Piala Presiden Grassroots 2026 kategori U12 Putaran Provinsi Lampung setelah mengalahkan SSB Bintang Muda Purwodadi Pringsewu dengan skor tipis 1-0. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Kemenangan tersebut memastikan Endah Prakasa menjadi wakil Lampung pada putaran nasional di Yogyakarta pada bulan Juli mendatang. Laga final berlangsung di lapangan mini soccer Urip Sumaharjo Bandar Lampung. Pelatih Endah Prakasa Dwi Wahyudi kepada RRI kemarin mengatakan keberhasilan timnya tidak lepas dari kedisiplinan para pemain selama menjalani latihan. Menurutnya pembentukan mental juara menjadi fokus utama dalam pembinaan pemain usia dini. Selain disiplin, para pemain juga ditanamkan semangat tinggi dan jiwa sportivitas.
6: Alhamdulillah anak-anak dalam berlatih itu sangat disiplin. Akhirnya dia bisa membawa nama baik khususnya di SSB-nya sendiri dan bisa mewakili dari Lampung khususnya. Ya, mental juara itu harus anak-anak harus ditekankan, yang pertama harus disiplin dalam berlatih, mempunyai semangat tinggi dalam berlatih, mempunyai jiwa sportif. Dalam strategi alhamdulillah anak-anak dalam laga final tadi sangat siap untuk bertanding dan alhamdulillah anak-anak bisa bermain maksimal dan bisa menjadi juara. Anak-anak supaya lebih giat lagi dalam berlatih, khususnya untuk transisi atau pergantian pemain, untuk perubahan pemain, untuk kedepannya lebih giat dan giat lagi.
7: Targetnya di nasional,
6: ya intinya supaya anak-anak yang pertama dapat pengalaman, yang kedua bisa menjadi yang terbaik juga.
5: Dwi menilai para pemain tampil maksimal pada partai final. Persiapan yang matang membuat tim mampu menjalankan strategi dengan baik hingga meraih kemenangan. Dalam menghadapi putaran nasional, Dwi berharap para pemain semakin meningkatkan intensitas latihan, terutama dalam aspek transisi pemain dan pergantian pemain. Ia menegaskan target utama di tingkat nasional adalah menambah pengalaman bertanding sekaligus berupaya meraih prestasi terbaik. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tagamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan kali ini 17 Juni 2026, hari Rabu, pertengahan dari minggu nih biasanya ya. Dan pastinya tetap semangat untuk kegiatan Anda hari ini setelah kemarin sempat libur tanggal merah ya. Hari ini gaspol lagi. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan atau sedang dalam kegiatan siap-siap nih, masih di rumah aja. Jangan lupa sarapan ya. Pastinya pagi ini ditemani di Lampung Pagi ini bersama Dian Oktavia sampai nanti jam 10 pagi. Tapi kita mau dengerin dulu berikut ini, Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Jam 6:51 waktu Indonesia Barat. Matahari paginya ya, ini cerah banget, cocok untuk Anda yang ingin menyerap vitamin D pada hari ini. Waduh, apalagi beberapa waktu kemarin tuh sempat ya ada cerah hujan. Kalau lagi kehujanan pas lagi dalam perjalanan, aduh enggak enak banget ya. Pastinya ini juga akan mempengaruhi imun tubuh. Nah, makanya sekarang waktu yang tepat kita berjemur dulu gitu kan, serap matahari pagi supaya imun kamu juga semakin baik. Nah, salah satu hal yang sebenarnya juga akan mempengaruhi untuk imunitas pastinya adalah cukup istirahat juga. Selain daripada harus kita berikan asupan yang penuh gizi untuk tubuh kita pastinya ya. Nah, untuk cukup tidur ini terkadang kayak banyak banget godaannya pas kita mau istirahat lebih awal. Ada yang kayak pengen deh scrolling dulu media sosial, apalagi kalau kita ngerasa nih udah lelah seharian, aktivitasnya padat, masa iya sih mau langsung tidur gitu aja gitu. Ada yang seperti itu, karena rasanya kalau langsung tidur sayang, jadi kayak banyak yang juga pengen menunda waktu tidur untuk hiburan pribadi. Nah, ini ada istilahnya, namanya revenge bedtime process procrastination. Nah, jadi ini sebaiknya tidak diabaikan karena bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Apalagi kesibukan sejak pagi hingga sore ini sering banget membuat seseorang sulit meluangkan waktu untuk melakukan yang disukai. Jadinya malah milih begadang. Nah, inilah waktu yang tepat deh untuk me time gitu. Apakah dengan ya scrolling media sosialita tadi, atau nonton film, atau ya menikmati waktu sendiri aja. Nah, sebenarnya apakah bagus revenge bedtime procrastination ini? Nah, kalau Anda sedang merasa relate dengan fenomena tersebut ya, ternyata kondisi ini sering dialami memang pekerja dengan tekanan tinggi serta jam kerja yang panjang sehingga menyita banyak waktu dalam keseharian. Tapi remaja dengan aktivitas padat juga dapat mengalaminya karena waktu luang mereka semakin terasa singkat setiap harinya. Nah, memang ya akibatnya ya pasti kurang tidur yang memicu rasa lelah, kantuk, sulit fokus, dan yang agak tricky, emosinya jadi lebih sensitif. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi kita loh, apalagi kita mau ambil keputusan cepat, terus kita akan mengambil fokus yang lebih, itu akan sangat terasa terganggunya. Dan pastinya juga aktivitas dan pekerjaan esok hari itu pun akan berdampak. Kalau terus dilakukan kebiasaan menunda tidur cuma untuk me time, ya pastinya tubuh akan memiliki waktu istirahat yang kurang dalam waktu jangka panjang. Akibatnya ada beberapa resiko penyakit seperti jantung, diabetes, obesitas, gangguan hormonal hingga depresi. Gimana dong cara nguranginnya? Yuk deh kita lebih bisa ini ya, disiplin gitu ke diri sendiri. Kita coba biasakan tidur dan bangun pada jam yang sama tiap harinya, termasuk saat akhir pekan ataupun hari libur Anda. Nah, yang paling penting juga coba singkirin dulu ya ponselnya supaya nggak ada gangguan atau godaan untuk scrolling sampai kita nggak tahu waktu dan akhirnya begadang. Nah, kita juga bisa lakukan relaksasi ringan seperti membaca buku, meditasi, atau peregangan supaya tubuh juga jadi lebih rileks, dan bisa juga dengan konsumsi makanan yang lebih tentunya bergizi dan hindari makanan minuman berkafein pada sore atau malam hari supaya tidur juga tidak mudah terganggu. Ciptakan juga suasana kamar yang nyaman dengan pencahayaan redup, suhu ideal, dan aroma yang bikin kita rileks dan akhirnya bisa bantu istirahat. Yuk, tidur yang cukup supaya Anda juga bisa lebih produktif esok harinya. Dengar, jangan kemana-mana karena pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini.